0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

beli empat kota ya acelok-acelokan pakai yeah. patok mun yeah. Terus alat anu digunakan benten sarang barong Sunda benten. Kemudian barong sai itu lebih dari kungfu, kalau barong Sunda kita nyandak dari gerakan penyanyi.

0: Sekilas, kesenian tersebut mirip dengan tari barongsai pada umumnya yang sering dipentaskan ketika hari raya Imlek tiba. Tapi ada bagian-bagian yang membedakan antara barongsai dan barong Sunda, terutama dari segi musik, kostum barong, dan jenis tarian yang dipakai. Barong Sunda Sekelowa ini sudah ada sejak puluhan tahun silam dan masih eksis hingga saat ini. Para anggotanya juga merupakan warga asli Sekelowa. Begitupun dengan para sesepuhnya. Kang Krisna adalah pimpinan Barong Sunda. Beliau mengungkapkan bagaimana eksistensi Barong Sunda saat ini.
1: Khususnya untuk kesenian Barong Sunda yang ada di Tabuk Apu, kemudian di Capaka Mekar, Tambah Lestari, kemudian Tambah Berkembang, dan menjadi, istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan ulin barong gitu, bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
2: Terus lah tinggal lagi komo ieu sepuh ayak keneng gitu kan. Ayeuna dina makin dia makin
3: sagamana panongkon lagi makin seueur.
2: Alhamdulillah gitu.
3: Sana sepuh wae murang kali ya ayeuna
4: sareng di ditu teh nya
3: barangkayan larangan dan bae umur 8 tahun. Anu 5 tahun lagi terus nyibing
4: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya itu kan ayah penerusna.

0: Sejak puluhan tahun lalu hingga kini, para sesepuh Barong Sunda selalu berupaya untuk meregenerasi para pemainnya. Hal tersebut dilakukan agar Barong Sunda bisa tetap dilestarikan dan dikenal oleh semua kalangan usia. Biasanya, anak-anak dari usia 13 tahun sudah mulai dikenalkan dengan Barong Sunda. Mereka turut mengikuti kegiatan-kegiatan latihan yang disediakan, seperti belajar memainkan musik hingga gerakan-gerakan tariannya. Mbah Oom merupakan sesepuh Barong Sunda, mengungkapkan.
1: Harapan kapayu nambah kumaha, Mbah.
2: Kanggo
1: kapayu na barong iya. Nah, dikembangkan kumaha, tanapi bade ngadamel naon gitu. Kembangkan na barong.
2: Ya, dilestarikan mah kandung ngadidik ke. Dikin kembangkan, dikin kepunah. Dari orang upami hayong tetap lestari mah. Tetap ulah di robi-robi gitu, hayang ulah di robi, ulah di tamah itu hayang asli,
1: asli
2: gitu. Nyetan mah kacana ku
1: hansane
2: khusus buhun gitu.
1: Kesa khusus di kuatan katanya.
2: Kuatan eta kitu mah. Nyetan upami ngarobah mah abdi. Hawatos kasih buka buhun.

Barong Sunda selalu diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan besar yang diadakan oleh kelurahan. Kegiatan tersebut antara lain karnaval yang diadakan setiap Agustusan serta gebyar sekeloa setiap akhir tahun.

0: Im, reka mana rusuhan gitu?
1: Reka tongoh, tong.
0: Nah, da uing marahin otong.
1: Kan baik, da uing ogelin ohim.
2: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Sampurasun, Pasundan.
2: Anda masih bersama kami, Pro 4, Suara Budaya, Bandung di Sampurasun, Pasundan. ...30 menit bersama saya, Bindi Hadiansa, menemani Anda di pagi hari ini, Kaum Dangu. Kelestarian seni budaya sangat bergantung tentunya pada sinergi antara seniman, para budayawan sendiri, dan juga hasil karya yang dihasilkan. Nah, ketiga unsur ini tentunya menjadi rantai ekosistem ya, saling menghidupkan begitu bagi warisan leluhur yang hingga kini masih digemari dan juga masih dirasakan begitu geliatnya. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh ya yang luar biasa. Anda pun tentunya sudah mengenal beliau. Beliau ini salah seorang musikus, kemudian juga seniman, baik itu juga akademisi yang juga terkenal sebagai maestro tembang Sunda Cianjuran. Nah, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Dr. M. Yusuf Wiradirja SKR MHUM. Kita sapa dulu, sampurasun, wilujeng enjing, Kang Haji.
6: Pelujung enjing sampai rumah Kang Benny.
2: Sehat, rumah. Damang, Pak Haji. Alhamdulillah ya. Sehat. Atur nuhun Sate Acana sudah berbincang bersama kami, Pak Haji. Kita campur aja bahasanya supaya juga di dimengerti juga oleh pendengar yang lainnya.
6: Oh iya.
2: Baik, Pak Haji, ini katanya ada berencana membuat sebuah kegiatan yang luar biasa nih, artinya menggabungkan tiga seniman sekaligus ya, begitu ya Kang Haji ya?
6: Iya.
2: Betul. Nah, nama gelarannya mungkin boleh disampaikan Kang Haji?
6: Oh, terima kasih Kang Benny. Jadi kita kan punya waktu hanya setengah jam ya.
2: Iya, setengah jam. Betul Kang Haji.
6: Iya, jadi insya Allah kita dengan para seniman Tembang Sudah Janjuran ya, gitu ya, akan merencanakan pagelaran untuk tanggal 30 kalau nggak salah
2: ya.
6: Oktober.
2: Oktober.
6: Nah, temanya adalah Mindo Cipta Seni Cianjuran.
2: Mindo Cipta Seni Cianjuran. Baik.
6: Ya.
2: Baik. Namun di sini Kang Haji, ini nama yang di apa ya, bisa istilahnya di blow up gitu ya, adalah Pak Gugum Gumbira begitu. Sementara betul, Pak Gugum Gumbira dikenal sebagai seniman atau juga bisa dibilang sebagai tokoh ya untuk Jaipongan sendiri. Nah, ini kalau secara benang merah begitu dengan Kang Haji sebagai tokoh Tembang Sunda Cianjuran, bagaimana dan juga kegiatan yang akan direncanakan?
6: Ya. Ketika kita berbicara Gugum Gumbira, yeah, Gugum Gumbira itu kan relate dengan yang namanya Jaipongan ya.
2: Iya, yeah, betul.
6: Namun demikian, mungkin masyarakat banyak sesungguhnya Pak Gugum itu bukan hanya Pak ya ahli Jaipongan.
2: Iya. Yeah.
6: Akan tetapi yang saya ketahui semenjak saya kenal dengan beliau tahun 79 lah, ketika beliau membuat album ya Tembang Sunda, justru beliau yang dulu menginginkan saya untuk rekaman dengan Ibu Uis.
2: Ibu Uis, ya.
6: Setelah saya kenal begitu dekat dengan beliau, ternyata beliau pun sangat konsen terhadap dunia tembang Sunda.
2: Oke,
6: okay, gitu
2: ada kiprahnya juga gitu ya, ada kontribusinya.
6: Iya, ya, bukan hanya apa ya, ya di samping beliau mempunyai istri almarhumah ya,
2: Ibu Uis ya.
6: Ternyata dia juga cukup apa ya, cukup konsen terhadap tembang Sunda dan juga bisa membuat repertoar lagu Tembang Sunda Cianjuran ternyata.
2: Iya. Oke, oke. Jadi sebagai pelaku juga, penembang juga gitu ya, Kang Haji?
6: Kalau dikatakan penembang enggak juga.
2: Oh,
6: ya,
2: gitu.
6: Ya lebih ke kreator aja lah.
2: Oh, ya. Baik. Baik, baik.
6: Ya seperti misalnya seperti Pak Ubun Kubarsa, beliau seorang kreator, dia bukan seorang penembang kan, tapi dia mengelahirkan karya-karya yang ya cukup fenomenal ya.
2: Oke.
6: Ya sound juga Pak Gugum seperti itu.
2: Oke.
6: Nah gitu. Ya.
2: Kalau spesifik karya di Tembang Sunda Cianjuran yang jadi kontribusi dari Kang Gugum begitu, apa ada Kang Haji? Lagukah ya, atau misalkan dalam bentuk lirik kah atau bagaimana gitu?
6: Kalau tidak salah, cuma saya lupa lah ya. Sudah Koslami.
2: Koslami.
6: Ada dua lagu yang cukup eksis dalam Tembang Sunda.
2: Oke. Okay.
6: Pertama dalam lagu-lagu Panambih gitu ya. Cuman lupa lagi, mohon maaf ya judulnya yang biasa digunakan dalam Tembang Sunda Cianjuran.
2: Baik, baik. Oke. Okay. Nah, tidak lepas juga mungkin kalau berbicara Pak Gugum berarti juga berbicara sisi lainnya ya, dari Ibu Uis Komariahnya begitu. Nah, dalam karya dalam kegiatan ini apa juga menyampaikan karya-karya dari Ibu Iskor Mariah begitu Kang Haji?
6: Dalam konteks pagelaran ini?
2: Iya, betul.
6: Saya kira enggak ya.
2: Oh, enggak ya.
6: Ini cuman saya sendiri, Pak Gan-Gan Germana dan Pak Gugum gitu kan. Nah sedikit mungkin ini informasi ya. Jadi Pak Gugum di dalam mengeksplor yang saya tahu nih, ketika dia mempunyai gagasan misalnya akan membuat sebuah lagu tembang Sunda, dia akan selalu berkonsultasi dengan Ibu Uis.
2: Iya. Baik, baik.
6: Gitu. Misalnya kalau dia punya gagasan bla bla bla bla bla, baru dipraktekkan oleh Ibu Uis.
2: Baik. Oke. Okay. Nah, ini lanjut lagi nih Kang Haji, kalau menurut Kang Haji sendiri ada makna khusus enggak yang mungkin momentum pelaksanaan gelar karya ini bisa dilaksanakan bersama Kang Gan-Gan Germana begitu, dan juga tentunya Kang almarhum Kang Gugun Gumbira.
6: Begini. Jadi sesuai dengan sesuai dengan tema pagelaran ini, satu yang menjadi menjadi sebuah pemikiran kita sebagai generasi setelah para sepuh Bambang Sunan Cianjuran, ini dalam momen ini kita akan memberikan sebuah alternatif repertoire lagu yang dipandang merupakan penciptaan lagu-lagu Cianjuran dalam konteks hari ini atau saat ini gitu. Poinnya adalah bahwa seni tradisi itu tidak menutup kemungkinan adanya ruang-ruang kreatif. Ya, artinya poinnya adalah bahwa tembang Sunda Cianjur pun gitu loh. Itu intinya. Kenapa harus berkembang? Karena kita bisa memaklumi bahwa sifat budaya itu kan dinamis ya. Ya, artinya setiap saat dia akan berubah, dia akan berkembang. Contoh misalnya tembang Sunda Cianjuran itu berasal dari Cianjur yang disebut Mamaos gitu ya. Nah, itu ternyata setelah awal abad 20 pindah berkembang di Bandung, ya kan? Ah, artinya yang berkembang di Bandung tembang Sunda sekarang itu sebetulnya merupakan perkembangan dari Mamaos Cianjur yang lahir dari Cianjur.
2: Itu tidak lepas dari kreativitas baru begitu ya jadinya ya, ada inovasi. Betul, baik. Nah Kang Haji, kalau menurut Kang Haji sendiri kan tentunya sudah mulai proses nih Kang Haji menuju ke tanggal 30 Oktober ini begitu. Nah bagian proses kreatif seperti apa nih Kang Haji yang menarik atau juga menantang dan juga berkesan untuk Kang Haji untuk program atau kegiatan nanti?
6: Sebelum menjelaskan ini, satu hal yang harus kita garis bawahi relate dengan tema Mindo Cipta.
2: Mindo Cipta
6: itu adalah sebuah istilah yang ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan lagu-lagu Cianjuran itu sebetulnya begini, Cianjuran kan sudah mempunyai formatnya secara estetikanya. Nah, dalam konteks inovasi ini, kita berusaha untuk terkesan baru, tetapi tidak meninggalkan estetik tembang-tembang Cianjuran. Nah, jadi poinnya adalah di dalam ini sangat-sangat subjektif ya. Kita harapkan gitu ketika nanti ada digelarkan lagu-lagu tanda petik lagu-lagu baru gitu ya. Ini menjadi sebuah pertama untuk manfaat untuk para penembang. Ada semacam ada semacam penambahan vokabuler gitu ya. Kemudian juga untuk apresiasi untuk diapresiasi oleh masyarakat. Oh, Cianjur juga ada ruang ya, ada ruang inovasi gitu kan. Nah, artinya ingin menitikberatkan bahwa dalam tembang Sunda Cianjuran pun tidak statis.
2: Itu dia. Baik. Ini juga untuk pegangan masyarakat di luar yang mungkinnya masyarakat yang awam atau juga mungkin para pegiat tembang Sunda Cianjuran nih, sebagai dari kacamata Kang Haji sendiri sebagai tokoh begitu ya, tokoh tembang Sunda, gimana sih cara menjaga keaslian begitu, estetika tradisional Sunda agar tetap terjaga tapi juga di tengah kemasan pertunjukan yang mungkin kekinian nih Kang Haji?
6: Begini, kalau dalam pengamatan saya, ini bukan hanya tembang Sunda ya. Umumnya yang namanya eksistensi seni Sunda ini tradisi ya terutama bisa dikatakan mengkhawatirkan ya.

0: Priangan ya, banyak grup-grup Temang Sunda.
1: Okay.
0: Nah, sekarang nampaknya sudah berkurang gitu. Nah, jadi artinya dengan beratkan fenomena kehadiran Cianjuran sudah mulai terpinggirkan karena penting ya. Nah, kita perlu ada sebuah pemikiran-pemikiran lain ya, di antaranya dengan menginovasi tembang lagu-lagu Temang Sunda Cianjuran.
1: Baik. Oh, gitu. Oke. Nah, ya. Oke. Baik. Jadi ini istilahnya salah satu upaya begitu Kang Haji ya untuk
0: bagaimana
1: kembali geliatnya supaya lebih terlihat lagi begitu ya Kang Haji ya.
0: Betul.
1: Meskipun memang ada penyusutan yang cukup signifikan begitu ya, dibanding dengan
0: itu faktual ya. Faktual.
1: Gitu. Oke, baik. Nah, Kang Haji untuk proses kreatif sendiri begitu ini keterlibatan dengan komunitas atau mungkin ada institusi sendiri yang digandeng untuk suksesnya produksi pementasan gelar karya ini.
0: Oh ya, ini sebetulnya gini, pagelaran ini digagas oleh Kang Gan Garmana ya. Jadi ketika dia sudah berhubungan, berkomunikasi dengan pihak UNPAD. Jadi salah satu institusi yang kita katakanlah gandeng gitu ya, ya UNPAD diantaranya dan Damas barangkali gitu.
1: Iya, dengan Damas berarti begitu ya Kang Haji ya. Baik, oke, jadi ada dukungan dari berbagai UNPAD. Ya, dari UNPAD juga begitu ya.
0: Baik. Mungkin mungkin dari beberapa mungkin OPD dari seputar dinas-dinas di Bandung kan. Menurut Pak Gan-Gan ya kita akan coba untuk memberikan kontribusinya.
1: Iya.
0: Kepada pagelaran Temang Sunda Cianjuran ini.
1: Oke, jadi kedepannya akan mungkin merapat dengan pemerintah begitu Kang Haji ya.
0: Oh ya.
1: Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Baik. Ya. Nah, ini mengenai harapan dari Kang Haji sendiri begitu melalui gelar ini apa lompatan apa jangka panjang, jangka pendeknya begitu Kang Haji? Apakah ada hubungannya juga untuk perkembangan seni Temang Sunda di Jawa Barat begitu kedepannya?
0: Betul. Jadi gini, kalau ini yang spesifik ya, bahwa tadi kan dari sisi pendekatan estetikanya, bahwa Cianjuran juga tidak ada tidak ada ruang untuk berinovasi ya. Tadi pertama di samping untuk bendaharaan vokal boler lagu-lagu Cianjuran. Kedua juga untuk menarik minat ya. Para generasi muda gitu ya di dalam mempelajari Temang Sunda Cianjuran. Ya tentu saja jangka tengah dan jangka sepanjangnya bagaimana caranya kita tetap berpikir bahwa Temang Sunda Cianjuran sebagai salah satu kekayaan dan khasanah seni
1: budaya,
0: musik ya. Tradisi Jawa Barat atau Sunda tetap harus eksis gitu. Dan bukan hanya lingkup lokal atau nasional, juga harapan kedepannya dah harus sudah bisa menyebar dalam konteks global, ya kan? Itu, jadi itu harapannya. Jadi tetap poinnya, entry pointnya adalah kumaha carana Temang Sunda Cianjuran bisa eksis.
1: Iya, eksis gitu ya. Baik. Ya. Tidak hanya di wilayah lokal saja gitu domestik, tapi juga hingga ke mancanegara. Insya Allah mudah-mudahan gitu ya harapannya. Baik. Namun terkhusus nih Kang Haji, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat penikmat seni Tembang Sunda yang mungkin bisa dibilang nih kalangan senja begitu ya Kang Haji ya saat ini, atau generasi muda bagaimana keadaannya Kang Haji saat ini?
0: Yang pasti ya seperti tadi saya telah katakan bahwa justru ada kecenderungan yang namanya generasi muda ya, misalnya Gen Z, Gen Alpha barangkali dapat dikatakan ini sudah tidak responsif ya, gitu ya. Nah justru ini adalah sebuah tantangan barangkali buat komunitas ya umumnya gitu. Nah jadi dengan demikian bahwa Cianjuran identik relate dengan para sepuh ya kan. para seniman-seniman yang sudah para sepuh gitu ya. Justru ini adalah sesungguhnya bahwa dalam Cianjuran itu dalam pandangan saya mempunyai nilai-nilai universal gitu ya. baik secara tekstual maupun kontekstual. Misalnya dari

0: sisi apa ya, dari tekstual, artinya lebih ke musikal ya. Jadi sebetulnya menurut pandangan saya, ini yang namanya Cianjuran ini dalam pandangan saya merupakan sebuah representasi dari seni suara Sunda. Nah ini kalau saya dibedah secara luas, ini panjang nih ceritanya ini, kalau membedah ini artinya begini, saya bisa mengatakan dan saya bisa bertanggung jawab bahwa Cianjuran ini adalah salah satu musik tradisi Sunda yang mempresentasikan identitas masyarakat Sunda. Kenapa pengen demikian? Karena bisa menyebar dari Cianjur ke Bandung, kemudian ke Tatar Priangan, malah mungkin ke Jawa Barat. Itu mereka bisa apa, bisa menerima gitu loh. Ya, terutama di kalangan yang tadi ya, yang sudah senior, yang sudah ini. Nah, bagaimana caranya nih untuk menggait para generasi muda untuk supaya menyenangi kan gitu. Mungkin diantaranya seperti ini gitu loh.
1: Baik. Oke, jadi perlu perhatian lebih juga nih bagaimana caranya bisa menggaet minat para Gen Z dan generasi berikutnya begitu ya, regenerasi.
0: Iya.
1: Kalau dikatakan
0: ya, begini sebelum ini ya, ya sebelum Kang Benny bertanya begini, kan sekarang saya sendiri Bapak sekarang pulang kampung, sekarang turun gunung ke Cianjur. Nah, salah satu upaya yang saya sekarang sedang digalakan adalah sedang membuat rumusan untuk mata pelajaran Mamaus Cianjuran untuk dijadikan muatan lokal wajib di Cianjur.
1: Wah, luar biasa kan.
0: Nah, ini adalah salah satu upaya yang cukup strategis. Jadi intinya saya mencoba untuk tembus ke dunia pendidikan.
1: Betul.
0: Nah, itu salah satu strateginya ya.
1: Gitu. Baik, ini setuju nih Kang Haji, karena sudah terbukti kan dengan Pupuh masuk dalam kurikulum pembelajaran meskipun hanya muatan lokal begitu ya, tapi luar biasa minat dari para generasi muda termasuk Gen Alpha berarti ya, Alpha dan juga Gen Z ya begitu ya, saat ini luar biasa banyak juga kegiatan-kegiatan pasang giri begitu ya Kang Haji. Nah, selain itu juga mungkin perlu perhatian juga Kang Haji, apakah pentingnya kembali dimeriahkan pasanggiri-pasanggiri seperti Damas kah gitu. Kalau dulu mah asa sering gitu ya nguping.
0: Iya.
1: Kedepannya apakah
0: ya begini? Sebetulnya begini. Saya udah bisa menebak kemana arah pertanyaannya. Jadi karena waktu ini sempit ya. Jadi begini Kang Benny. Ini bukan hanya persoalan teman Sunda ya. Saya sebagai seorang akademisi gitu ya mengamati bahwa dalam konteks bagaimana pelestarian dan pengembangan itu ya. Jadi berbicara kebudayaan secara keseluruhan, permasalahan budaya itu bukan persoalan person atau persoalan komunitas terbatas teman Sunda. Berbicara
1: betul.
0: Masalah budaya teh nyata budaya teh hak masalah itu adalah permasalahan kita bersama.
1: Masyarakat luas gitu ya, banyak ya.
0: Iya dong.
1: Betul.
0: Jadi dalam konteks pelestarian, pengembangan dan seterusnya, ini perlu ada sebuah sebuah strategi misalnya kita melalui pendekatan pentahelik ya. Di situ ada komunitas,
1: ada jelas government
0: gitu. Sebagai yang kedua juga harus terlibat regulasi pemerintah. Bukan hanya pemerintah, juga harus relate dengan swastanisasi. Ya kan? Yang
1: betul.
0: Keempat harus juga ikut andil kaum akademisi. Ya kan? Ya, yang kelima pentahelik ini juga berkaitan dengan bagaimana kontribusi media. Nah, jadi kita mimpi, hanya akan mimpi kalau hanya berbicara tentang Sunda khususnya atau
1: sebagai seni saja Sunda gitu ya.
0: Umumnya. Mm-hmm. Kalau hanya ini di emutan gue hanya
1: seniman mungkul mungkin. Iya, akan kecil juga ya gitu ya. Oh iya. Hasilnya gitu. Nah, ya.
0: Cuman persoalannya adalah sejauh mana apa yang tadi saya katakan pendekatan sistem pentahelik, ada kesadaran dari pemerintah, dari kaum swasta organisasi, dari kaum akademis itu sendiri kan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, iya nutacan biasa terbangun
1: teh. Ekosistem terwujud. Itu ya Kang Haji ya harus nah, harus dibuat. Betul.
0: Kita harus mewujudkan ekosistem. Mungkin itu bukan hanya persoalan saya.
1: Ini iya iya betul betul. Bukan persoalan para penembang saja begitu ya Kang Haji, tapi juga jadi milik bersama ya kan.
0: Masalah bersama
1: milik bersama betul. Nah kemudian Kang Haji kalau menuju ke sana kira-kira apa tuh yang harus bisa dilakukan, apakah dengan ya ini tadi ya yang dengan gelar-gelar yang dibuat seperti dimulai dengan Kang Haji membuat betul. Sebuah acara ini ya begitu ya.
0: Ya ya jadi artinya tadi disebut-sebut soal pasang kiri itu salah satu aja ya. Ya artinya pasang kiri kan dalam pemahaman saya itu adalah media ya untuk mengevaluasi.
1: Iya
0: ya,
1: iya betul betul.
0: Bukan hanya melahirkan juara-juara begitu.
1: Iya.
0: Sejauh mana ya, dari pasang kiri itu berkait dengan kita mengamati perkembangan komunitas maksudnya bisa juga mana sih
1: area area
0: ya kan.
1: Terus
0: kemudian juga kira-kira bagaimana gitu membuat merumuskan dalam rangka melestarikan pengembangan dalam versi komunitas kan seperti itu.
1: Leres bisa.
0: Banyak hal yang memang tergampil itu secara semua dalam kondisi sudah darurat itu karena ya pengaruh globalisasi sangat
1: mempengaruhi sekali begitu ya Kang Haji ya.
0: Betul.
1: Baik, jadi meskipun seniman dan karyanya ini menjadi ujung tombak untuk pelestarian seni tembang Sunda ini, tapi bukan hanya tugas pelaku seni semata begitu ya Kang Haji ya. Ada betul. Sinergi dari pihak eksternal kayak pemerintah. Yes, tadi betul. Seperti Kang Haji kurikulum pendidikan seni di sekolah juga ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang akan Kang Haji buat begitu bersama dengan Kang Ganggan ini di tanggal 30 Oktober. Di mana tempatnya Kang Haji?
0: Di Unpad.
1: Oh di Unpad, oke. Ini terbuka untuk umum Kang Haji rencana?
0: Kayaknya umum dan harapis.
1: Tak eta Pak Haji. Supados mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik dan juga antusiasme dari para penonton juga sesuai dengan harapan kita nih Pak Haji ya. Dan kemudian bisa berkelanjutan ya Kang Haji ya.
0: Amin.
1: Ada yang ingin disampaikan lagi terkhusus mungkin Kang Haji untuk para pendengar Pro 4 RRI Bandung terakhir dari Kang Haji Mangga, ajakan kah atau mungkin pesan-pesan lainnya Mangga?
0: Ya mungkin mungkin paling tidak ada dua yang ini saya pesan kah.
1: Yeah.
0: Jadi sudah disebut-sebut tentang komunitas ya. Nah pertama khusus untuk para komunitas tembang Sunda Cianjuran baik sebagai praktisi maupun sebagai penikmat gitu ya. Mari bersama-sama kita berpikir bagaimana untuk tetap bahwa Cianjuran tetap eksis di lingkungan masyarakatnya.
1: Baik.
0: Nah terus untuk masyarakat tentu saja sebuah produk seni budaya bisa eksis maupun tidak eksis ya tergantung masyarakat bagaimanapun. Nah jadi dalam hal ini saya menghimbau ke warga-warga sadayana hukumna orang Sunda gitu ya. Saya harapkan ada sebuah apresiasi lah, ada sebuah penghargaan gitu ya terhadap budaya leluhur Sunda gitu ya. Jadi bisa eksis karena memang masyarakat gitu.
1: Jadi ada peminat
0: yang gitu. Bahwa masyarakat penting.
1: Iya,
0: dalam hal ini. Jadi mohon nanti dalam pagelaran Mangga di antos kasumpingan anak. Atur nuhun
1: Kang Haji, atur nuhun pisan. Mudah-mudahan ada juga informasi yang bisa disampaikan lewat Instagram atau mungkin laman resmi website untuk kegiatan Kang Haji.
0: Mohon jasa, mangga.
1: Ada di websitenya atau di Instagram? Barangkali bisa melihat ada kemana?
0: Di Yuswiradirja lah.
1: Aja gitu, oh, di baik-baik. Di akun dari Kang Yuswiradirja, ya, baik. Ya, ya. Hatur nuhun Kang Haji, sehat selalu. Selamat beraktivitas. Hapunten ieu diganggu ya. Aktivitas.
0: Kan sama itu panok teuing ngobrol teh itu.
1: Tamun yang kali urang tambihan deui sanes waktu, mudah-mudahan Kang Haji sehat, tiasa. Tiasa ameng ka RRI Bandung Kang Haji.
0: Siap.
1: Baik, atunuhun Kang Haji, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian obrolan kami bersama dengan Kang Haji Yuswiradirja ya, mengenai program di tanggal 30 Oktober 2026. Nah, nantikan informasi-informasi lainnya kaum dangu Perompet RRI Bandung, tetap bersama kami. Perompet RRI Bandung masih banyak informasi-informasi penting lainnya dan juga program-program menarik yang akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Perompet RRI Bandung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah Anda, kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kembali Rompat Eri Bandung. Saat ini kami hadirkan obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya dari Perempat RM Bandung.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, yang Anda bisa dengarkan melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Anda pun bisa mendengarkan kami di www.radio.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Baik, teman-teman Perempat RRI Bandung, di studio Perempat RRI Bandung saat ini saya sudah ditemani dengan Kang Hafidz Fadlan, ya. Kita sapa dulu Kang Hafidz, apa kabarnya? Selamat pagi, sampurasun.
2: Rampes. Alhamdulillah kabar baik Kang Beni.
1: Alhamdulillah sehat ya. Kang Hafidz Fadlan MPD MHUM, ini dua gelar sekaligus, dua-duanya S2, luar biasa nih Kang ya. Kita berkenalan lebih jauh nih dengan Kang Hafidz. Kita kenalan dulu Kang Hafidz ya. Iya. Ya. Kang Hafidz tinggal di mana nih sebenarnya Kang Hafidz?
2: Saya tinggal di Bandung, Bandung pinggiran kan. Alhamdulillah dari kecil hingga sekarang saya dibesarkan di Bandung.
1: Ya, di Bandung ya Kang ya, alhamdulillah. Nih Kang Hafidz ini beliau pininjo dulu di Moka, Kabupaten Bandung, betul ya Kang ya?
2: Betul, 14 tahun yang lalu.
1: 14 tahun yang lalu, sudah lama sekali berarti ya.
2: Sudah lama sekali.
1: Sebenarnya ini rekan saya, 14 tahun lamanya sudah tidak bertemu ya Kang.
2: Alhamdulillah sekarang dipertemukan kembali ya.
1: Dipertemukan di RRI Bandung. Syukur sekali karena saya bisa melihat nih Kang Hafidz ini merupakan sosok yang bertalenta ya. Selain juga memang sangat fokus banget dengan pendidikan ya Kang Hafidz ya,
2: betul.
1: Dan saat ini alhamdulillah profesi beliau sebagai dosen di
2: UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
1: Oke, studinya mengajar apa nih Kang?
2: Saya mengajar di program studi sejarah peradaban Islam untuk program S1.
1: Wah, ini cocok banget sama tema kali ini pagi hari ini ya. Ini kan kita ngobrolin perihal kalau dilihat begitu ya, ke belakang begitu. Ya, bagaimana penyebaran Islam ini dilakukan sudah cukup lama ya, berabad-abad lamanya. Selain karena memang pendekatan letak geografis dan strategis juga ya, karena memang perdagangan katanya. Meskipun memang ini masih jadi perbincangan gitu ya sebenarnya. Jadi pendekatan dakwah yang dilakukan bisa melewati dagang, bisa jadi dari Arab ya, mungkin betul, dari Yaman dan lain sebagainya, pokoknya daerah Timur Tengah atau mungkin dari Gujarat India yang dibilang teh ya. Kalau di buku-buku sejarah kan gitu katanya, Gujarat India. Tapi kan sebenarnya memang kalau di Sunda sendiri begitu ya kan, ini kita coba skupnya yang lebih kecil. Di Sunda sendiri kan ternyata pendekatannya itu kayaknya gampang ya. Jadi agama Islam itu mungkin bisa jadi berkesesuaian sehingga diterima dengan baik, tidak ada pertentangan kan. Tidak ada konon, tidak ada cerita-cerita yang membuat kita bikin ngeri gitu, konflik yang sifatnya gitu. Nah ini sebagai pandangan dari Kang Hafidz sendiri bagaimana nih?
2: Jadi kalau kita lihat bagaimana penyebaran Islam di Nusantara dan di Sunda khususnya di wilayah Tatar Pasundan, ini bisa dikatakan sangat unik gitu ya, berbeda dengan wilayah-wilayah di belahan dunia lain untuk penyebaran Islamnya. Dan di sini kalau kita lihat gitu, Islam itu kan sebenarnya kalau tadi Kang Beni menceritakan gitu ya sedikit intermezzo tadi di awal, dari Gujarat dan Arab itu ada berbagai macam teori masuknya Islam ke Nusantara gitu. Seperti yang kita ketahui secara umum itu ada tiga gitu. Ada tiga teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yang mungkin yang sering kita terngiang-ngiang gitu di kepala kita karena ini diajarkan sejak SD gitu ya, bahwa Islam itu didatangkan ya, Islam itu dibawakan oleh para pedagang dari Gujarat India. Tapi kemudian ternyata bukan hanya satu teori itu saja.
1: Betul.
2: Ada berbagai macam teori-teori lain tentang masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya adalah teori Persia dan juga teori Arab. Jadi
1: artinya Persia hadir begitu ya.
2: Persia juga hadir dan ini dibuktikan. Tentu saja para ilmuwan-ilmuwan sejarawan pada saat itu ketika menyampaikan sebuah teori tentu dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada gitu.
1: Oh,
2: seperti okay. misalnya ketika disampaikan bahwa Islam itu hadir di dari Persia ke Nusantara pada abad ke-13, mm-hmm. itu ada buktinya. Ada salah satunya adalah ada persamaan budaya tadi.
1: Betul.
2: Ada persamaan.
1: Ada kesesuaian begitu ya antara nilai budaya kita dengan kesesuaian dengan agama Islam begitu.
2: Betul. Kan, ya? Seperti misalnya ada yang namanya budaya Tabot di Bengkulu ataupun budaya Tabuik di Mima.
1: Oh iya, Tabuik. Saya tadi sempat bahas itu Tabuik betul. Oh, gitu ya pada saat Muharram kan
2: betul
1: ya.
2: Budaya tadi budaya Tabuik di Minangkabau maupun budaya Tabot di Bengkulu itu ada persamaan budaya dengan budaya yang ada di Persia sana sehingga ini bisa dikatakan bahwa ada pengaruh Persia dalam penyebaran ajaran agama di Islam di Nusantara.
1: Baik.
2: Dan juga salah satu yang harus kita ketahui juga bahwa Islam itu ternyata sudah didatangkan sejak abad ke-7, jadi tidak jauh dari Rasulullah wafat.
1: Betul.
2: Inilah yang dikatakan dengan teori Arab tadi.
1: Oh, jadi Arab pun sebenarnya sudah jauh-jauh ya.
2: Betul.
1: Sebelum itu abad 7 tepatnya ya. Setelah wafatnya Rasulullah gitu ya.
2: Dan ini dibuktikan dengan adanya kontak dagang antara pemerintahan Islam saat itu di Madinah dengan pihak kerajaan di Tiongkok.
1: Baik, dengan cara itu berarti ya.
2: Iya, dengan
1: cara terhubungnya, terkoneksi.
2: Jadi, pasti ketika menggunakan jalur laut antara Arab ke Tiongkok itu pasti mau enggak mau harus melewati Nusantara.
1: Iya, karena strategis banget tuh ya kita ya.
2: Betul. Pasti dia lewatin akhirnya memang sih yang namanya kapal tuh ya dengan cuaca yang mungkin ekstrim.
1: Betul.
2: Itu kan gak mungkin misalnya terus berjalan kapalnya.
1: Harus pasti transit.
2: Betul,
1: lah.
2: Transit istirahat, melihat cuaca sehingga ya. Dan istirahatnya pun gak sebentar, pasti mungkin lama, seminggu, dua minggu, bahkan berbulan-bulan gitu untuk menunggu cuacanya baik.
1: Oke. Nah, kalau misalnya menurut pandangan dari Kang Hafiz sendiri, apakah Islam ini dibawa dengan damai atau yang menerimanya damai? Kira-kira apa?
2: Ini juga unik ya, jadi bahwa kalau tadi saya ngomongin teori, ini ada yang namanya cara-cara gitu.
1: Cara-cara.
2: Ya, saluran-saluran bagaimana Islam itu bisa masuk ke Nusantara.
1: Yeah.
2: Termasuk juga nanti ke Sunda khususnya gitu ya. Di antaranya ada jalur pernikahan ya. Pertama perdagangan dulu ya.
1: Perdagangan.
2: Termasuk perdagangan tadi ya.
1: Sudah jelas
2: perdagangan.
1: Ya.
2: Yang kedua pernikahan gitu. Karena apa? Karena ketika para pedagang Arab itu, saudagar Arab itu, misalnya atau saudara dari Gujarat maupun Persia itu melakukan perdagangan dan mereka berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, mereka itu sambil istirahat mungkin berbulan-bulan lamanya atau mungkin ada yang menetap juga.
1: Oke. Jadi hingga menetap ya.
2: Hingga menetap kita gitu. Karena tadi karena ada penerimaan yang baik dari masyarakat Nusantara.
1: Betul, sudah
2: karena,
1: pasti.
2: Karena mau enggak mau masyarakat Nusantara itu termasuk juga Sunda adalah bangsa yang sangat terbuka, sangat
1: betul.
2: Open gitu ya terhadap kedatangan bangsa-bangsa asing dari luar sana gitu.
1: Bukan perkara mudah kan ya menerima seseorang yang anggap saja asing.
2: Betul.
1: Mungkin budayanya berbeda, dari postur tubuh dan lain sebagainya berbeda. Kemudian menikahkan putrinya bisa jadi.
2: Betul.
1: Begitu ya. Atau gimana nih, kebanyakan dari kita perempuannya berprianya.
2: Karena bisa diperkirakan kalau yang pedagang itu kan pasti kemungkinan besar pria tuh.
1: Pria. Jadi kitanya yang
2: jadi otomatis di sini ya wanita-wanita lokal yang menikah dengan para saudagar dari luar tadi gitu.
1: Okay.
2: Ya mungkin karena posisi strata mereka yang juga tinggi, mungkin pedagang pengusaha gitu ya.
1: Iya, pengusaha ya sudah barang tentu mampu ya.
2: Mampu lah ya, mapan. Kemudian ya di situ ada sebuah kebanggaan mungkin bagi masyarakat lokal menikahkan putrinya dengan para saudagar tadi.
1: Sehingga menetap ya, Kang.
2: Betul,
1: ya.
2: Menetap.
1: Di Indonesia atau di Sunda gitu ya.
2: Menetap di Indonesia dan salah satu bukti yang paling tertua yang ada di Nusantara itu adalah ada sebuah perkampungan masyarakat Arab Muslim di Barus, Sumatera Utara.
1: Oke. Okay. Oh iya. Iya. Saya jadi sempat dengar ya ada istilah Barus kan?
2: Barus Sumatera.
1: Ada istilah
2: Utara.
1: Barus, perdagangan Barus atau ya Barus itu juga produk kan ya?
2: Iya, kapur
1: Barus ya. Di sana kan juga dikenal kita wangi-wangian Barus.
2: Itu.
1: Baik.
2: Dan ini disahkan sebagai titik nol Islam Nusantara.
1: Barus itu.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik itu kan terbuka ya. Nah Kang, dengan menikah tentunya sudah barang tentu punya keturunan.
2: Betul.
1: Gitu kan. Nah ini mungkin yang melanjutkan ya, melanjutkan Islam ini mungkin ya Kang ya.
2: Iya. Termasuk juga ketika Islam masuk ke tanah Sunda.
1: Ya.
2: Dari berbagai macam referensi bahwa ada orang Sunda yang menjadi muslim pertama kali gitu.
1: Nah, siapa nih?
2: Di sini ada yang namanya Haji Bratalegawa.
1: Prabu Bratalegawa
2: atau yang Bratalegawa. Kemudian dikenal sebagai Haji Purwa.
1: Oh.
2: Ya kenapa tahu. Haji Purwa? Karena ini haji pertama dari orang Sunda gitu.
1: Haji Purwa kan wiwitan pertama, ya.
2: Haji Purwa ini kan beliau ini adalah putra kedua dari Raja Galuh.
1: Iya, Ciamis ya. Ya,
2: beliau ini sangat senang berdagang gitu ya. Sehingga dengan kehebatannya tadi beliau ini melakukan ekspansi dagang ke luar negeri.
1: Baik, abad berapa ya itu ya?
2: Itu abad ke-14 tepatnya pada tahun.
1: Berarti 7 abad kemudian ya. Iya.
2: 1337 Masehi.
1: Oke, ini yang tercatat begitu 7 abad kemudian baru. Yeah. Oke, oke. Nah, dari situ ya kalau Sunda ya mungkin.
2: Dan itu pun ketika beliau berdagang, berlabuh di India, beliau ya tadi ya tertarik dengan wanita lokal dan menikah dengan muslimah di sana yaitu Farhana binti Muhammad.
1: Orang India.
2: Orang India, ya.
1: Oh, jadi timbal balik ya jadi maksudnya ya jadi dari Indonesia pun begitu sama menyebarkan begitu ya.
2: Jadi bisa, ketika beliau berdagang pertama kali itu beliau ini masih agama lokal Sunda gitu ya. Tercatat Hindu gitu. Agama Hindu, dan kemudian ketika beliau ini melakukan kontak dagang dengan orang-orang asing khususnya orang-orang muslim, dia tertarik dengan ajaran Islam tadi.
1: Kang Hafiz, kan ini menarik banget ya. Kalau sebenarnya kan kalau dilihat dari kalau misalnya dilihat begitu kacamata saya begitu yang awam melihat agama Hindu kita, Hindu Sunda itu melihatnya hampir sama kayak kita dengan Allah gitu ya.
2: Iya.
1: Maksudnya orangnya satu, maksudnya bukan orang, maaf. Zatnya satu. Iya. Dan itu tidak terlihat gitu ya. Nah, ini apakah yang kesesuaian inilah inikah yang bisa diterima oleh masyarakat Sunda gitu sehingga Allah yang esa gitu jadinya.
2: Jadi inilah yang hal unik gitu ya, mungkin bisa kita bagaimana penyebaran agama Hindu, agama Islam di Indonesia, di Nusantara. Bahwa sebenarnya kalau kita bandingkan Hindu yang hadir ke Nusantara pada masa tersebut, pada abad ke-4, abad ke-3, abad ke-4 Masehi itu adalah Hindu yang murni gitu. Artinya Hindu yang murni ini bagaimana masyarakat Nusantara itu bagaimana menerima Hindu itu menginternalisasi nilai-nilai spiritual Hindu.
1: Oke.
2: Inilah yang mungkin kemarin ada kasus viral ya di Bali kalau nggak salah. Bagaimana orang Hindu India itu memprotes cara ibadah Hindu Bali.
1: Sudah jelas nggak akan mungkin sama ya, gitu ya.
2: Ada perbedaan di sini gitu. Artinya ketika orang Nusantara itu melihat tertarik untuk mengadopsi ajaran Hindu, mereka itu menyerap nilai-nilai murni dari kehinduan. Ya.
1: Betul. Baik, paham persis.
2: Sama juga dengan Islam. Ketika Islam itu datang ke Nusantara, masyarakat itu karena sebelumnya masyarakat Nusantara sudah memiliki agama gitu ya. Disitulah bagaimana penerimaan itu, karena Islam itu disebarkan dengan nilai spiritualitas tadi gitu.
1: Baik. Tapi berhasil ya, luar biasa ya, dengan damai dan lain sebagainya begitu ya Kang ya. Nah, baik, jadi pendekatan dakwah yang damai ini benar-benar memang dilakukan dari dua arah ya, tidak dua hanya arah. Betul, maksudnya pendekatannya maksudnya menyampaikan
2: betul
1: ya, sebagai dai-nya lah enggak begitu ya. Kemudian yang menerima juga begitu dengan damai ya orang Sunda. Nah, ini toleransi masyarakat Sunda sangat bagus ya Kang ya.
2: Iya. Berarti toleransinya sangat bagus dan toleransi ini lahir karena sebuah kemoderatan.
1: Oke.
2: Kemoderatan dari cara berpikir, bersikap orang Sunda pada saat itu, saat ini gitu.
1: Oke.
2: Jadi kan toleransi berupa buah ya.
1: Iya, buah hasil dari
2: sikap moderat seseorang.
1: Baik. Nah, berarti tentunya sebelumnya awal-awalnya orang Sunda ini punya bekalnya dari siapa ya? Ya bisa seperti itu ya. Artinya sudah ada bekal hidup yang bisa menerima orang.
2: Ya pasti gitu. Ya ada bekalnya dari kedatangan ajaran-ajaran sebelumnya ya. Kita bisa menafikan bahwa Islam kenapa bisa hadir dan menyebar ke seantero Nusantara bahkan wilayah Tatar Sunda itu kita nggak bisa menafikan dari jasa-jasa misalnya ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran Hindu, Sunda Wiwitan itu kan bagaimana spiritualitas itu bisa sejalan dengan ajaran Islam ketika masuk ke Nusantara bahkan Tatar Pasundan ini.
1: Oke. Aduh, keren banget ya, seru banget nih Kang Hafiz. Dan ini harmoni nilai-nilai religi dan juga budaya manusia Sunda. Nah, ini dari sisi apa nih tadi, dari pendekatan apa namanya pernikahan, ya, kemudian juga jalur perdagangan dan lain sebagainya. Kang Hafiz, sebelum kita lanjut lagi, kita kasih jeda dulu ya. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Satu lagu juga buat Anda semuanya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Selamat pagi menjelang siang kaum bangun Permata Bandung. Bagi Anda yang saat ini baru bergabung ya bersama dengan kami, kami saat ini sedang berbincang perihal harmoni nilai-nilai religi dan juga budaya manusia Sunda bersama dengan narasumber Hafidz Padlan MPD MHUM ya, anak muda yang berbakat ya, berbakat ya, dan juga seorang dosen luar biasa ya. Pendengar nih, tadi kita sudah ngobrol perihal latar belakang secara singkat ya Kang ya, bagaimana penyebaran Islam di tanah Nusantara ini termasuk di Jawa Barat. Tadi Jawa sudah Barat, ya. Sampai ke Jawa Barat, ke wilayah Ciamis begitu. Ini menandakan bahwasannya tadi bahwa penerimaannya dengan baik begitu ya.
2: Betul.
1: Pada saat disampaikan Islam ini kemudian menyebar, artinya ada kesesuaian dengan kehidupan masyarakat dan juga agama sebelumnya. Betul. Begitu. Nah, Kang Hafiz, sekarang kita coba melihat bagaimana sisi kehidupan masyarakat Sunda setelah Islam ini benar-benar menjadi agama mayoritas ya, begitu ya. Nah, kira-kira nilai-nilai religi Islam yang mendasar yang terlihat dari orang Sunda ini apa nih kira-kira nih Kang, yang nampak begitu sangat jelas?
2: Yang nampak sangat jelas, mungkin ada istilahnya, ada filosofi Sunda, Somya Hade Kasemah gitu.
1: Nah, itu ya. Ini kesesuaian dengan Islam ada.
2: Iya, saja gitu. Bagaimana Somya Hade Kasemah ini merupakan sebuah filosofi Sunda yang pasti sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, bahkan mungkin sebelum Islam hadir ke Nusantara. Dan ketika Islam itu hadir ke Nusantara, membuat sebuah konsep berbagai macam hadis gitu ya. Senyum itu ibadah, bagaimana kita memuliakan tamu. Tentu saja hal ini, nilai-nilai spirit ini, spirit Islam ini yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad, ini sejalan dengan budaya Sunda yang memang sudah berakar kuat.
1: Itu baru satu ya.
2: Baru satu sih, banyak banget gitu ya.
1: Banyak banget
2: kita
1: ya.
2: Mengambil nilai-nilai spiritualnya, itu pasti akan banyak kesesuaian sehingga Islam ini bisa diterima oleh masyarakat Sunda pada khususnya. Dan maka mungkin bisa dikatakan ya mayoritas itu masyarakat Sunda itu Islam, karena ada sebuah bisa dikatakan istilah kali ya. Islam itu Sunda, Sunda itu Islam.
1: Iya. Jadi ya, ada sebuah, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan ya.
2: Bisa dipisahkan seperti ada yang sinkretisme gitu. Penyatuan antara Islam sebagai agama dengan budaya Sunda itu.
1: Iya, oke. Meskipun misalkan bisa dibilang, maaf ya, misalkan orang Sunda yang tidak religius tetap kalau misalnya pada saat misalkan mengungkapkan kegembiraan, mengucapkan hamdalah ya kayaknya, atau apa ya gitu ya.
2: Jadi ini juga menjadi nilai-nilai spiritualnya bisa kelihatan.
1: Terlihat jelas begitu ya. Dan kemudian nih Kang, ini tentunya mempengaruhi ya cara pandang, cara berperilaku ya Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Termasuk juga toleransi dengan umat beragama begitu ya Kang. Ini terlihat ya toleransi juga dengan orang asing ya. Karena memang sejak dari dulunya juga
2: sangat
1: sudah
2: terbuka gitu.
1: Sangat terbuka.
2: Walaupun
1: begitu.
2: Sebenarnya open ini, keterbukaan ini ya ada plus minusnya gitu ya.
1: Nah, ini
2: harus kita pahami sekarang, apalagi saat ini kan zaman revolusi teknologi gitu ya. 4.0 atau mungkin ada tambahan lagi ke depannya.
1: Bahkan sampai mau 5
2: katanya. Iya, 5 ya. Artinya di sini tantangan zaman dengan kemajuan iptek yang sangat luar biasa ini, dengan kondisi masyarakat kita yang sangat terbuka menerima masukan-masukan dari luar negeri itu, tentu saja ini harus menjadi PR kita bersama.
1: Baik, ini bisa menjadi tantangan begitu ya di era modern saat ini. Kemudian apalagi kira-kira tantangan ke depannya nih Kang, kira-kira begitu ya, yang bisa jadi bisa menggerus nilai-nilai yang sudah terjaga ini gitu. Apakah justru malah memang sudah tergerus saat ini, gimana Kang?
2: Ya, kalau sekarang ya pasti kita lihat bagaimana perkembangan zaman ini ya, jelas gitu. Bagaimana kearifan lokal kita ini sedikit demi sedikit
1: sudah ini ya,
2: pasti kelihatan tergerusnya. Tapi bagaimana sekarang kita sebagai generasi masyarakat muda Sunda ini, betul-betul kita harus tahu diri gitu. Tahu diri, tahu jati diri kita. Karena bagaimanapun juga, untuk bisa menjadi sebuah masyarakat yang maju, yang madani, itu mau gak mau kita harus bisa melihat dari mana kita berasal. Ya, dari mana, siapa nenek moyang kita, siapa leluhur kita. Artinya kalau kita tidak memahami dari mana kita berasal, bagaimana kita bisa membuat sebuah visi ke depan yang lebih maju. Ibaratnya kita buat rumah ya, tapi tidak memiliki fondasi yang kuat, ya rumah itu akan roboh. Sebagus apapun rumah itu pasti akan roboh. Makanya pentingnya jati diri ini sebagai fondasi.
1: Oke. Jadi jati diri ini penting banget begitu ya Kang ya. Nah, ini kalau terlihat ya dari orang Sunda mah kan bisa dibilang terkadang juga kan ada tradisi di mana ini bisa dibilang kayaknya Islam banget nih. Orang Sunda Islam banget kalau yeah. misalkan kan di tanah maksudnya di tanah Arab gitu yeah. ya. Kalau silaturahmi kan tidak terlalu begitu di perlihatkan maksudnya tidak saya kurang tahu ya kalau tradisinya begitu ya. Kalau di Sunda kan ada istilahnya silaturahmi pada saat lebaran ada menonjol banget gitu yeah. makanya ada mudik dan lain sebagainya. Nih, jadi kental banget. Apakah di Islam pun begitu sebenarnya? Maksudnya di tanah kelahirannya di sana gitu.
2: Islam ini kan hadir bukan hanya untuk orang Arab. Itu yang harus kita betul. Pahami bersama bahwa Islam itu diperuntukkan untuk seluruh bangsa.
1: Iya, iya.
2: Artinya, kenapa Islam ini bisa menyebar ke seluruh dunia gitu ya? Ini tak lain tak bukan karena bagaimana fleksibilitas nilai-nilai Islam.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dan salah satu tadi yang saya katakan di awal bahwa Islam yang hadir ke Nusantara adalah Islam yang murni. Islam tanpa embel-embel budaya Arab itu sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi sehingga kita di sini misalnya ketika Islam datang ke Nusantara ya dengan kefleksibilitasannya tadi ya kita tetap bisa sholat dengan menggunakan misalnya sinjang gitu ya atau samping atau sarung khas Nusantara gitu menggunakan topi ya khas topi Nusantara kopiah peci dan lain sebagainya benar gitu artinya ya ada sebuah kefleksibilitasan ketika Islam itu masuk ke Nusantara atau mungkin masuk ke wilayah-wilayah lain yang non Arab tadi bahkan okay. bisa dikatakan saat ini Islam itu justru pemeluknya melebihi orang Arab itu sendiri gitu.
1: Bisa jadi ya
2: iya
1: karena sudah barang tentu ternyata faktanya
2: fakta
1: di
2: membuktikan
1: bahwasannya di Arab pun tidak semuanya orang Islam ya Kang ya. Kemudian juga di tanah-tanah seperti misalkan kayak maafnya kayak Palestina juga ya saudara-saudara kita juga tidak semuanya Muslim ternyata betul. Memang juga berdampingan dengan agama yang lain.
2: Agama lain yang sudah emang hidup di sana beribu-ribu tahun lamanya.
1: Betul. Nah artinya luar biasa banget ya pada saat kehadiran Islam itu yang tadi akan Islam murni gitu ya tidak ada embel-embel dengan harus harus bersorban begitu ya
2: berpenampilan
1: ya. Intinya artinya dengan penampilan sendiri dengan jati diri sendiri begitu tapi tetap melekat Islamnya
2: melekat ke dalam spiritual Islamnya tadi
1: yang penting spiritual Islamnya itu dia.
2: Jadi kalau saya sebenarnya di sini bagaimana memahami nilai-nilai spiritual dan religiusitas ini kan kalau tadi dalam judul bincang-bincang kita ini kan nilai-nilai religi ya artinya kan nilai religi itu merupakan sebuah bentuk ekspresi keberagamaan dari spiritual seseorang artinya di sini memahami makna dari spiritualitas dan religiusitas itu adalah dua hal yang berbeda tapi harus seimbang bagaimana kita menyikapinya tadi seperti misalnya kalau kita ibaratkan ada ya kalau dalam dunia pemikiran itu ya ada tipologi formalistik ada tipologi substansi bisa dikatakan yang namanya spiritual itu adalah tipe-tipe substantif.
1: Wah ini 4 SKS nih kayaknya nih.
2: Jadi spiritual itu tipe-tipe substantif hal-hal yang metafisik yang tidak terlihat oleh mata tapi bisa dirasakan keberadaannya sedangkan religiusitas itu adalah sifatnya formalistik dan dibiarkan seperti bungkus gitu makanya ada yang bilang gitu ya botol dulu atau air dulu ini kan bikin pusing ya botol dulu atau air dulu kayaknya dulunya penting deh ada yang bilang botol dulu karena kalau nggak ada botol nggak mungkin air bisa
1: air nggak bisa masuk ya begitu
2: udah gitu ada juga bilang air dulu ya kenapa air penting ya karena untuk

0: agama begitu dengan budaya bagaimana nih Kang? Menurut Akang?
1: Harmoni agama dan budaya ini adalah hal yang gak bisa dipisahkan. Karena bagaimanapun juga agama dan budaya akan selalu saling berjalan beriringan.
0: Oke.
1: Ya walaupun misalnya yang namanya agama itu dan budaya berasal dari
0: hal yang berbeda.
1: Hal yang berbeda.
0: Oke.
1: Karena kalau kita ngomongin agama ini kan hasil adalah sebuah ciptaan Tuhan.
0: Betul.
1: Dari kitab suci sumbernya.
0: Dan bersifat mutlak begitu.
1: Mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan budaya itu hasil filsafat seseorang gitu.
0: Yeah.
1: Hasil pemikiran seseorang yang
0: artinya dari ciptaan
1: manusia.
0: Iya.
1: Dan inilah keunikan seorang manusia itu gitu. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara hubungan vertikal dengan sang pencipta dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.
0: Tapi pada faktanya apakah ada benturan nggak, Kang?
1: Benturan
0: kira-kira
1: tergantung kita memahaminya sebenarnya gitu ya. Kan budaya itu kan dari asal kata budi gitu ya. Artinya hal-hal yang baik. Artinya ketika budaya tadi yang dihasilkan oleh diciptakan oleh manusia tidak bertentangan dengan nilai-nilai kefitrahan seorang manusia, maka itulah budaya. Ketika sebuah pemikiran, sebuah sikap itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, ya itu mungkin belum bisa dikatakan budaya tadi. Karena yang namanya budaya itu harus baik sifatnya. Mana ada sih yang namanya misalnya apakah gibah bisa ngomongin orang bisa dikatakan budaya? Kalau jadi budaya belum tentu juga kan.
0: Oke. Jadi sebenarnya tidak ada istilah budaya yang buruk begitu ya.
1: Tidak ada.
0: Budaya mah tetap harus baik.
1: Budaya pasti baik. Karena kan asal katanya dari budi ya.
0: Budi karsa ya.
1: Positif lah.
0: Positif ya. Betul. Positif, hal-hal yang positif itu namanya budaya gitu ya.
1: Jadi intinya ya, agama pasti akan beriringan dengan yang namanya budaya. Agama nggak bisa berkembang tanpa budaya. Budaya pun sama tidak bisa berkembang dengan tanpa adanya agama. Jadi saling beriringan satu sama lain.
0: Saling beriringan satu sama lain, dan kalaupun disatukan ini menjadi harmoni dan baik gitu ya. Kan?
1: Ya termasuk tadi kenapa Islam bisa berkembang pesat di Nusantara. Ya, salah satunya tadi karena Islam bisa mengadopsi budaya-budaya lokal Nusantara dan Sunda pada khususnya seperti.
0: Dan bagaimana kemudian apabila ada budaya lain yang masuk? Karena ini sudah barang tentu ya Kang, ayeuna mah mau sesah gitu tidak bisa dibendung. Artinya budaya luar pun jadi bisa masuk sehingga jati diri kita ini memang rusak.
1: Sedikit.
0: Jadi masuk seolah-olah itu nantinya jadi budaya baru gitu.
1: Betul.
0: Yang dipercayai oleh, diyakini oleh kita begitu. Gimana nih Kang?
1: Nah, ini pentingnya bagaimana kita tadi jati diri dulu,
0: mengenal
1: nenek moyang, mengenal nilai-nilai keluhuran budaya kita seperti apa. Kita lahir sebagai orang Sunda, maka kita wajib untuk mengenal budaya Sunda tadi, bukan hanya yang sifatnya misalnya formalistik ya, belajar di sekolah.
0: Betul.
1: Atau misalnya belajar tari-tarian dan lain sebagainya, tapi kita juga penting untuk memahami
0: nilai-nilai
1: dari sebuah tarian Sunda misalnya seperti apa, apa yang bisa diambil dari sebuah tembang-tembang Sunda, pupu-pupu Sunda itu apa sih isinya.
0: Baik, nah ini Kom Danu, pendengar semuanya, kita ngobrol masalah budaya ini kan sangat luas ya.
1: Luas.
0: Bahasa, kemudian banyak
1: seni,
0: ya. Seni juga kan termasuk budaya.
1: Iya.
0: Jadi banyak, tidak hanya seni saja begitu ya. Baik. Wah, ini luar biasa nih. Kang Abis, kalau di kalangan seniman juga saat ini juga sama ya. Yeah. Maksudnya di seniman pun, di dalam seni pun sama. Ini agama itu masuk ya.
1: Yeah.
0: Dalam rumpaka.
1: Betul sekali.
0: Bagikannya. Jadi istilahnya memang dulu memang ada loh Kang Hafiz. Jadi dalam rumpaka kan kayak misalkan Batara kan, kalau dulu Batara mungkin ini jadi masuk jadi nonton Maha Agung. Jadi istilahnya jadi Tuhan yang Maha Esa begitu. Nah ini juga ternyata memang sudah ini juga larap dalam kehidupan berkesenian masyarakat Sunda. Yeah. Gitu, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari saja gitu.
1: Jadi intinya kesenian Sunda pun ya sama tadi, bagaimana itu bentuk ekspresi seorang seniman akan keagungan Tuhan tadi, bagaimana seniman ini mencoba untuk menghubungkan hubungan vertikalnya, hubungan harmonis dengan Tuhannya tadi.
0: Baik. Kemudian bisa kita lihat juga contoh kasus nih Kang Hafiz pada orang Sunda, masyarakat Sunda pada saat mempunyai masalah, konflik, baik itu di lingkungan individu sendiri atau masyarakat, biasanya sok aya gempungan, sawala. Apakah ini juga termasuk dalam musyawarah yang juga dianjurkan atau menjadi apa ya nilai-nilai dari Islam itu sendiri?
1: Iya, ini satu nilai-nilai Islam yang juga selaras dengan nilai-nilai yang sudah ada di Sunda seperti sehingga tadi misalnya dalam Islam itu kan bagaimana kita ketika punya masalah diomongkan, dibicarakan bersama,
0: musyawarahkan
1: ketika ada

0: hal-hal yang sifatnya kesalahpahaman, kita tabayun.
1: Tabayun.
0: Atau meminta informasi.
1: Islah, cenanya islah.
0: Islah, mohon. Jadi ya seperti itu. Jadi ada keselarasan antara ajaran-ajaran Islam melalui kitab sucinya Al-Quran maupun Al-Hadis dengan nilai-nilai Sunda yang sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu.
1: Baik, kemudian amalan nih, contoh kasus yang lain nih yang bisa kita korek nih Kang Hafiz. Tadi kan sudah dengan musyawarah, gempungan, sawala, ngobrol kalau ada masalah begitu ya, artinya islah mencari istilahnya titik solusi,
0: temu ya.
1: Titik temu
0: solusi,
1: betul
0: itu.
1: Terus apa lagi nih kira-kira dalam cara ini kan berbicara kah, apa ada
0: seperti filosofi ya ini ya, silih asa, silih asa, silih asa. Itu kan filosofi sunnah yang sudah berlangsung ribuan tahun. Dan ya ini juga sama gitu, bagaimana ya dari silih asa, silih asa, silih asuh ini itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga filosofi Sunda yang sudah berlangsung ribuan tahun ini juga tetap ya berlangsung hingga saat ini.
1: Baik, dengan seperti itu dengan kita melihat banyak filosofi yang dekat dengan ajaran agama Islam gitu, sebenarnya memang bisa jadi itu dari diciptakannya dari Al-Qur'an ya Kang ya.
0: Iya,
1: bisa jadi ya.
0: Karena kalau menurut kalau dari aspek sisi teologis ya, dalam sebuah ayat Al-Qur'an kan likuli umatin rasul gitu. Artinya dalam Allah itu menciptakan bangsa dengan rasulnya masing-masing gitu. Artinya mungkin dulu sebelum kedatangan
1: ini dia
0: ya kan, rasul itu kan jumlahnya banyak gitu ya. Ya siapa tahu gitu, walau alam bisa lah gitu ya.
1: Nabi maksudnya gitu.
0: Ya nabi atau rasul. Ya di setiap wilayah itu ada nabi dan rasul.
1: Oh iya, maaf. Berarti di Nusantara pun ada ya kan.
0: Walau alam.
1: Bisa jadi.
0: Yang lalu gitu.
1: Bisa jadi karena bisa mungkin jadi. Bisa jadi sebelumnya abad 7 memang sudah ada ya.
0: Cuma dalam aspek teologi Islam ketika Nabi Muhammad hadir, ya udah ditutup Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
1: Hanya saja mungkin karena dikenalnya pada abad atau lahirnya atau pada saat Nabi Muhammad disebut Islam dulunya, mungkin nama yang berbeda atau tidak disebutkan namanya, tapi tauhid gitu. Tauhid. Sama
0: yes,
1: tauhidnya sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa kepada Allah sebenarnya. Jadi bisa jadi di Nusantara pun ada gitu ya nabinya.
0: Bisa jadi.
1: Kalau
0: kita melihat dari ayat tadi.
1: Bisa jadi ini menjadi latar belakang kesesuaian antara bagaimana konsep cara pandang manusia Sunda dengan nilai-nilai Islam. Sehingga hasilnya pada saat hadir kembali dengan penyempurnaan gitu ya Kang ya.
0: Seperti itu.
1: Itu bisa diterima dengan baik.
0: Iya.
1: Kemudian juga nih Kang, contoh kasus yang seru banget di dalam ruang lingkup masyarakat Sunda ya, yang tentunya ini berkesesuaian dengan konsep Islam, seperti memilih pemimpin.
0: Iya.
1: Ya, memilih pemimpin yang tentunya juga mengedepankan umat.
0: Betul.
1: Kemudian juga tahu persis tentang agama. Kemudian ada ini, ada saya pernah berikanlah kepada orang yang benar kompeten, itu juga kan termasuk ya.
0: Termasuk itu kan ada salah satu hadis ya.
1: Hadis itu ya.
0: Iya. Jadi dalam Sunda pun sama gitu, bagaimana kita memilih pemimpin itu ya yang tadi yang betul-betul kayak paket komplit lah ya.
1: Dengan kompetisinya, maksudnya kompetensinya. Dengan kompetensinya begitu ya. Mampu, kemudian juga orang yang amanah dan lain sebagainya.
0: Amanah itu. Dan juga bisa merangkul semuanya. Karena yang namanya pemimpin itu kan bagaimana ketika dia memimpin sebuah komunitas, sebuah wilayah, itu dia harus menjadi pemimpin untuk semuanya. Bukan untuk salah satu golongannya saja, walaupun dia berasal golongan dari golongan tersebut ya. Ketika dia menjadi pemimpin di masyarakat, itu saja kita dia harus mengayomi semua masyarakat, walaupun masyarakat itu bukan bagian dari dirinya.
1: Baik, Kang Hafiz, harapan dari Kang Hafiz sendiri mungkin melihat situasi saat ini begitu, terutama perihal tema kita yang saat
0: tema
1: ini
0: kita saat hari ini tentang harmonisasi nilai religi dan juga nilai budaya adalah apalagi tadi Kang Beni juga menyinggung ya bagaimana salah satu hal negatif dari keterbukaan kita di samping sisi positifnya tadi ya. Kita terlalu terbuka terhadap menerima hal-hal yang dari luar, sehingga kita melupakan jati diri kita sendiri. Artinya hal ini kan bisa terlihat dari contoh kecil ya, penamaan anak gitu. Penamaan nama-nama anak yang mungkin saya rasa mungkin ini sangat-sangat formalistik ya, tapi tidak mengapa gitu, karena ya menurut saya tadi ya ngomongin botol dan air, dua-duanya sangat penting, artinya nilai-nilai substantif dan formalistik juga harus dihadirkan bagi masyarakat Sunda pada khususnya, artinya untuk mengantisipasi ya, tergerusnya budaya Sunda oleh zaman. Ya di sini apalagi kan nilai Sunda ini yang sudah menjadi tuan rumah di wilayah Tatar Pasundan ini, bagaimana kita misalnya secara formalistik ya menggunakan, kita melestarikan dengan nama-nama khas Sunda gitu. Ya bolehlah kita menggunakan bahasa Korea gitu ya, menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa-bahasa luar negeri gitu. Tapi jangan lupa untuk menyelipkan lah satu kata dua kata khas Sunda ataupun khas Nusantara di nama kita, sebagai bukti bahwa kita itu emang kelihatan, oh saya walaupun nama saya, nama pertamanya itu nama Arab, tapi belakangnya itu nama khas Nusantara, khas Sunda, sehingga
1: Ujang Michael misalnya,
0: nah, gitu. Atau Michael Michael apa ya, Michael Sastradinata.
1: Ya tetap ada kecintaan gitu,
0: ada kecintanya menjadi salah satu ciri khas ketika kita datang ke luar negeri misalnya.
1: Iya betul.
0: Oh ini kelihatan, ini orang mana gitu, betul. Dari namanya saja.
1: Karena sudah barang tentu jadi samar ya kalau namanya terlalu ke Eropa-Eropaan. Tapi sekarang lagi tren itu namanya justru malah ke Arab-Araban ya Kang.
0: Ya inilah harus kita ambil bahwa Islam memang lahir di Arab, ya. Tapi bukan berarti budaya Arab itu kita adopsi seluruhnya.
1: Oh, nah ini dia. Ini penting nih. Ya, justru menerima Islam secara kafah, secara apa namanya sempurna, itu sebenarnya tidak semuanya harus diterima, harus
0: diambil,
1: ya. Jadi terutama yang bersifat atribut gitu
0: atribut.
1: Ya kan?
0: Atribut. Jadi kita tadi substansinya apa gitu?
1: Oke. Okay.
0: Misalnya seperti substansinya menutup aurat misalnya.
1: Ya.
0: Ya, menutup aurat itu bebas kan?
1: Betul.
0: Mau pakai karung goni silahkan.
1: Asal nyaman.
0: Asal nyaman. Tapi yang kita lihat bagaimana kesesuaian dengan budaya setempat.
1: Memang
0: kita menutup aurat dengan hal-hal yang biasa digunakan di sini seperti apa?
1: Fungsinya juga mungkin ya. Kembali lagi kepada fungsinya. Jika memang diperlukan, dibutuhkan, maksudnya memang berkesesuaian gitu ya. Mangga wae gitu ya Kang ya. Tapi kalau misalkan hanya sekedar atribut saja, seperti misalnya pengen terlihat Arab gitu. Sementara wajah Ciwidey kan
0: kurang cocok gitu ya.
1: Kurang cocok. Memang kan bisa jadi kan ada fungsi kan ya.
0: Fungsi.
1: Misalkan penggunaan mereka sorban dengan baju panjang begitu dan lain sebagainya.
0: Gitu.
1: Iya, begitu untuk pria biasanya memang karena memang wilayah padang pasir.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau di kita tempat yang sejuk ya biasa lah ya, dengan koko ya,
0: dengan
1: sarung dan lain sebagainya. Nah kemudian ini Kang, terkait menjaga ini begitu, kiat-kiat apa juga yang mungkin sederhana yang bisa kita lakukan selain tadi yang misalkan dengan nama supaya dua-duanya juga teramankan gitu.
0: Saya juga kalau lihat sekarang, mungkin ya mungkin lihat di lingkungan sekitar kita selain nama gitu ya, penamaan nama anak itu dari bahasa Kang.
1: Oh.
0: Ada orang tua yang keduanya orang Sunda, tapi ke anaknya itu bahasa, bukan bahasa Sunda gitu.
1: Iya.
0: Sehingga ya ini yang mungkin nanti menggerus budaya Sunda khususnya dari bahasa ini sedikit demi sedikit tergerus gitu. Ya menurut penelitian banyak gitu ya, bagaimana bahasa Sunda ini sedikit demi sedikit mulai menurun.
1: Iya.
0: Penggunaannya di masyarakat. Dan inilah yang mungkin ya mungkin pemerintah juga selaku stakeholder yang memegang kebijakan juga alhamdulillah gitu menjadikan bahasa Sunda sebagai mulok wajib di tingkatan SD hingga SMA seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mungkin pesannya ya yang hal-hal yang mudah aja lah di dalam diri kita sekitar kita gitu ya. Kayak nama itu kan nama bisa oleh kita gitu, nggak usah nunggu aturan dari pemerintah kewajiban nama harus
1: ada
0: pakai nama Sunda,
1: keputusan presiden,
0: keputusan presiden. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu aja.
1: Betul dari jadi hal-hal yang kecil begitu tentunya tadi kan karena kita budaya kita ini sangat berkesesuaian luyu sarang ajaran agama Islam, artinya ini memang sudah cocok gitu ya, sudah serasi, jadi apapun yang kita lakukan ini tidak bertentangan sebenarnya ya Kang ya,
0: tidak
1: bertentangan. Nah hasilnya tadi yang seperti Akang sampaikan, kitanya harus menjaga budaya kita justru.
0: Betul.
1: Supaya bisa mempertahankan juga nilai-nilai keislaman gitu ya Kang ya. Oke, baik. Nah, Pak Dosen, terakhir nih. Nah, kayaknya perlu waktu khusus nih ya buat ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini baru ngobrol perihal ya dua hal inilah ya, maksudnya budaya dan juga nilai-nilai religi gitu dari agama Islam, agama kita gitu. Belum lagi hal-hal yang lainnya, sejarah dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir mungkin bisa disampaikan Mangga dari Kang Hafidz, Mangga.
0: ya berkaitan dengan judul kita hari ini, mm-hmm. yaitu tentang harmonisasi nilai-nilai religi dengan nilai-nilai budaya di manusia atau masyarakat Sunda adalah

0: opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Pro Opat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, Kaum Dangu. Pernahkah Anda mendengar kata aloe vera ini ya, atau lidah buaya? Ini banyak manfaatnya Kaum Dangu, termasuk untuk kesehatan dan juga kecantikan. Nah, ada ini beberapa komunitas atau juga mungkin banyak orang saat ini memanfaatkan aloe vera. Ada juga yang belum tahu. Kemudian kalau yang di satu ini, yang Kaum Dangu tepat berada di depan saya di Studio Perempat Area Bandung, ini nampaknya pelaku usaha ini ya, yang memanfaatkan aloe vera. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya Teh?
2: Alhamdulillah.
1: Nah, kita berkenalan dulu ya dengan Teh siapa?
2: Ada Ismayani.
1: Teh Ade Ismayani, ya. Baik-baik. Teh Ade boleh dideketin lagi supaya terdengar lebih jelas, Bangga.
2: Oke.
1: Ya, kita berkenalan dulu Teh Ade.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, perkenalkan, nama saya Ade Ismayani. Mungkin di sini saya usaha dari lidah buaya.
1: Lidah buaya, betul Teh.
2: Jadi menjadi minuman nata de aloe.
1: Sebenarnya aloe atau aloe?
2: Aloe.
1: Aloe vera ya, nama aloe latinnya. Vera,
2: ya. Mm-hmm.
1: Sejak kapan deh ini mulai membuat usaha ini?
2: Okay. Kalau untuk usahanya mungkin belum lama, karena masih di awal-awal, masih usaha itu ini gitu ya, namanya kita usaha UMKM seperti itu.
1: Baik.
2: Namun kemudian kita melihat adanya lidah buaya gitu. Nah, mungkin ya terinspirasi juga gitu kan, untuk kita jadikan suatu hasil lah, produk gitu.
1: Betul. Oke, berarti daerah setempat banyak lidah buaya di Tete ya?
2: Kebetulan di daerah setempat saya kan dari Sumedang nih.
1: Ya.
2: Jadi lidah buaya itu belum ada gitu.
1: Oh, belum ada justru ya.
2: Jadi hanya ada di pot-pot aja gitu. Ya. Termasuk saya, kalau saya ini kebetulan waktu tahun 2000 ya, pas pandemi.
1: Baik.
2: Itu ada tanaman lidah buaya di pot, tapi beranak, nggak tahu mau diapain gitu ya. Akhirnya saya kembangkan ya, alhamdulillah sekarang sudah berkebun lidah buayanya
1: banyak ya Teh
2: ya.
1: Waduh, luar biasa. Nah, ini juga merupakan topik yang akan kita bahas mengenai kesadaran masyarakat terhadap manfaat lidah buaya. Berarti memang belum pada tahu ya Teh sebenarnya ya.
2: Kebanyakan belum tahu. Kalaupun ada yang tahu, mungkin kita baru belanja atau beli nata de aloe-nya itu di supermarket.
1: Iya. Yeah. Jadi taunya sudah ada gitu dalam kemasan begitu.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Nah, sejauh mana Teteh mengenalkan berarti ini kepada konsumen, apa dengan produknya langsung juga?
2: Ya. Yeah. Mungkin saya mengenalkannya itu ada yang langsung dengan produknya. Namun saya juga di sini ada sedikit untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat gitu kan, akan manfaat lidah buaya gitu. Ternyata lidah buaya itu banyak manfaatnya. Nah, mungkin saya kenalkan juga bukan hanya produknya saja gitu, tapi dengan pelepah lidah buayanya itu sendiri. Gitu.
1: Oke, jadi semuanya bahannya bisa dimanfaatkan ya?
2: Bisa dimanfaatkan.
1: Oke. Yang kita tahu kan biasanya penggunaan lidah buayanya itu dalamnya dagingnya. Sekarang kulitnya juga bisa.
2: Kulitnya kita manfaatkan untuk pupuk.
1: Oh iya.
2: Tidak ada limbah nanti.
1: Jadi tidak ada limbah sama sekali ya. Benar-benar bisa dimanfaatkan begitu. Nah, sejauh ini berarti masyarakat hanya tahu dagingnya saja dimanfaatkan begitu ya Teh ya. Nah, ada produk Teh juga yang memanfaatkan kulitnya hingga, atau tidak hanya sekedar untuk pemanfaatan diri sendiri saja. Ya,
2: mungkin untuk sementara untuk pupuknya itu, kulitnya itu dipakai pupuk bisa untuk masih konsumsi sendiri gitu. Yeah. Kecuali ya orang-orang di setempat mungkin membutuhkan, yaitu silahkan. Karena pupuknya itu kita kembali untuk memupuki dari lidah buaya itu sendiri.
1: Oke, gitu. Buat lidah buaya juga lagi gitu ya Teh. Baik. Oke. Ini biasanya tumbuhan lidah buaya ini cocoknya di daerah mana nih Teh? dinginkah atau panas? Secara kan kalau dilihat dari kandungannya nampaknya banyak kandungan airnya ya. Begitu ya.
2: Mm-mm. Ya, mungkin kalau untuk lidah buaya itu sendiri tadi ya dikatakan banyak mengandung air. Sebenarnya di tempat panas juga dia aman-aman saja, bagus juga gitu. Tapi di tempat dingin juga memang dia bagus gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya untuk penanaman lidah buaya itu tidak sulit gitu.
1: Yeah. Yang Teteh lakukan di tanah atau di pot, dalam pot?
2: Kebetulan sekarang ini sudah di tanah, sudah dibuat kebunnya.
1: Baik, luas Teh, banyak.
2: Baru sedikit.
1: Jadi bahannya memang sudah ada ya begitu ya, dari tanaman sendiri begitu ya, lahan Teteh sendiri begitu dimanfaatkan menjadi produk dalam bentuk kemasan.
2: Kemasan
1: untuk apa nih biasanya, untuk rambut kah atau apa begitu Teh, pemanfaatan untuk apa?
2: Ya, untuk saat ini saya masih fokus di minuman segar.
1: Oh, untuk minuman ya.
2: Segar atau aloe gitu.
1: Iya. Baik. Nah, kemasannya bentuknya seperti apa Teh?
2: Bentuknya
1: dalam cup.
2: Cuman sebelumnya itu ada dalam pouch, ada juga dalam botol. Kita masih coba-coba, tapi ternyata banyak orang lebih suka dalam cup yang memang mungkin lebih ekonomis juga.
1: Harganya lebih terjangkau gitu ya. Siapa sih peminatnya, biasanya siapa saja nih?
2: Ini biasanya peminatnya itu anak-anak muda juga, juga. Terus yang saya bawa ke kantor juga saya kenalkan. Banyak juga yang apa ini gitu kan. Ya ini nata de aloe. Oh, ini nata de coco gitu. Enggak, beda. Kalau nata de coco itu dari kelapa, kalau nata de aloe itu memang dari lidah buaya.
1: Oh iya, seringnya kita dengar nata de coco ya. Ada juga nata de aloe.
2: Iya.
1: Aduh, baik. Dalam saat ini begitu, Teteh memproduksi dengan lahan sendiri ini cukup untuk berapa kesempatan Teh dalam produksi?
2: Oke. Nah, ini mungkin masih sedikit kendala ya, karena kita belum banyak produksinya, jadi masih kalau sudah panen nanti ada sedikit, kita masih jeda lagi nunggu gitu. Masih belum banyak. Nah, mungkin di sini juga saya sudah mencoba untuk sosialisasi terhadap masyarakat juga gitu kan, untuk minimal mereka bisa menanam lah gitu kan. Ya setidaknya untuk membantu kita juga gitu.
1: Yang menjadi tujuan adalah nanti bisa bantu untuk supply aloinya begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, nanti masyarakat ini menjualnya dalam kondisi seperti apa Teh? Sudah diolah kan menjadi nata de aloe gitu? Atau bentuknya seperti apa nanti?
2: Mungkin ini belum tersosialisasi secara luas, baru sosialisasi saja. Mungkin saya ada sedikit untuk bagikan bibitnya sedikit gitu kan. Jadi mungkin nanti kedepannya itu saya dengan harapan mereka sudah bisa dalam bentuk kupasnya.
1: Sudah dikupas ya. Baik. Nah, sejauh ini sudah kemana saja Teteh istilahnya mengedukasi masyarakat juga menanam lidah buaya begitu?
2: Baik. Mungkin saya masih edukasinya itu masih di lingkungan sekitar. Dan kemudian kemarin itu ada juga yang sudah tahu gitu kan. Jadi ya menghubungi untuk bisa sosialisasi. Jadi ada kebetulan di Sumedang, di sekitar Sumedang kota, dan juga ada sudah ke daerah Jatinunggal.
1: Jatinunggal itu daerah mana Teh?
2: Daerah Sumedang, udah perbatasan dengan Majalengka.
1: Sudah sampai sana juga ya. Oke. Dalam satu hari memproduksi kurang lebih berapa?
2: Nah, itu kalau untuk produksinya memang saya belum katakan banyak karena ini masih tahap kecil gitu ya, dan nanti saya juga pasarkannya juga masih melalui online. Terus kemudian dititipkan paling juga ke titip di UMKM.
1: Sesama komunitas juga gitu ya. Oke. Nah, luar biasa nih Kaum Dangu ini jadi produk lokal ya Teh ya.
2: Produk lokal.
1: Asli dari tanah Sumedang juga.
2: Iya, dari tanah Sumedang juga. Ya.
1: Sejauh ini yang beli dari mana saja selain Kota Sumedang? Ada juga yang lain atau ada reseller gitu Teh?
2: Untuk sementara mungkin kalau ini masih belum meluas dari luar dari Sumedang gitu kan, masih di wilayah Sumedang juga. Karena kebetulan memang produksinya ini yang masih tersendat-sendat gitu kan.
1: Iya. Itu yang jadi permasalahan ya Teh ya. Idealnya berapa lahan gitu yang diperlukan kira-kira supaya produksinya tidak lancar begitu, tidak tersendat-sendat.
2: Mungkin kalau untuk lahan cukup banyak lah yang kita butuhkan gitu kan. Cuma untuk saat ini ya lahan yang kita punya juga belum banyak gitu. Tapi masyarakat sekitar sudah melihat nih kayaknya lidah buaya dipakai gitu ya, bisa dimanfaatkan. Karena melihat saya kan di halaman itu, di kebun tuh, memang saya kebun kan gitu. Banyak pertanyaan, itu untuk apa? Itu saya punya yang besar, tapi pas dilihat, oh saya gini-gini. Akhirnya mereka juga lumayan lah nanam, dipisah-pisahin di potnya gitu kan.
1: Jenis lidah buayanya ada khusus buat konsumsi, maksudnya dimakan begitu ya?
2: Yang saya baca ya, referensi gitu kan, lidah buaya itu kan ada dua jenis nih, ada Barbadensis dan ada Sinensis kalau nggak salah gitu kan. Jadi kebetulan yang Barbadensis itu lebih kepada untuk obat, untuk produksi obat-obatan ataupun kosmetik mungkin lebih cocok ya untuk itu. Nah untuk yang dikonsumsi untuk makanan ataupun minuman itu lebih kepada lidah buaya jenis Sinensis.
1: Sinensis, baik. Dari sisi kandungan gimana?
2: Kalau dari sisi kandungan memang kalau Barbadensis itu lebih besar, lebih panjang, dan dia ciri khasnya itu cembung dua-dua belah pipi. Sedangkan yang Sinensis ini cembung sebelah dan cekung gitu. Nah untuk dari rasa kalau Barbadensis itu agak sedikit pahit. Nah, kalau yang ini
1: Sinensis
2: sedikit
1: ya,
2: manis gitu.
1: Jadi sudah ada rasa di situ ya. Baik. Kemudian sebenarnya kan keduanya juga sebenarnya bisa dikonsumsi ya. Hanya saja mungkin dari sisi rasa lebih yang Sinensis tadi. Begitu. Itu didapat di mana kalau misalnya memang mau mendapatkan, artinya mau bikin juga sama bikin tanaman begitu di sana?
2: Mungkin yang saya pernah lihat itu daerah Jawa Tengah sudah banyak saya perhatikan, terus kemudian di Bogor juga, tapi saya ini belum sempat saya berkomunikasi dengan petaninya ataupun pemiliknya, ownernya itu belum. Saya juga mungkin dari situ juga saya mau untuk belajar lagi gitu ya, untuk penanaman lebih ininya lagi gitu.
1: Sebenarnya kalau misalnya tetehnya sambil mencari ke tempat lain juga ada ya, banyak ya Teh berarti ya. Sejauh ini masih di Sumedang dulu begitu ya. Dan diharapkan ada petani baru di Sumedang gitu ya. Nah itu, kalau ada yang minat misalkan mau menanam bibitnya bisa dikasih juga sama Teteh gitu.
2: Iya, kebetulan saya juga kemarin itu sempat juga ada yang beli bibitnya. Saya gitu kan. Itu kebetulan ya teman saya juga sih di daerah Cianjur. Dia karena udah tahu. Kemudian minta untuk beli bibitnya gitu.
1: Ya
2: memang saya juga belum bisa jual banyak-banyak juga sih gitu.
1: Sulit enggak kalau untuk yang pemula begitu menanam?
2: Saya rasa enggak.
1: Enggak
2: sulit sama sekali.
1: Urutannya seperti apa tuh yang boleh disampaikan biasanya kalau dalam penanamannya betul?
2: Nah untuk penanamannya itu mungkin biasanya kan ada indukannya itu biasanya. Nah dari indukan satu itu kemudian sering banyak tuh lidah buaya tuh beranak-anak sampai mungkin awalnya masyarakat itu taunya lidah buaya itu sebagai tanaman hias ya. Terus kemudian karena penuh, semakin penuh-penuh terus gitu, akhirnya pisah-pisah. Nah sebenarnya misalkan itu tinggal dipisahkan aja, tanam aja.
1: Jadi memperbanyaknya begitu caranya ya. Dalam satu pot misalkan setelah beranak pinak begitu jadi banyak ya, baru dipisahkan.
2: Cuman untuk pemisahannya mungkin ini sedikit apa ya, ada triknya juga. Jangan yang terlalu kecil, jangan yang masih bayi gitu. Kalau masih bayi itu kan masih ya, kalau kita belum bisa disapih ya gitu kan. Jadi kasihan gitu.
1: Oke. Jadi kondisi berapa bulankah kalau misalnya hitungan?
2: Mungkin kalau saya nggak hitung bulan.
1: Jadi gimana nih caranya melihat?
2: Kira-kira ini saja, kira-kira sudah besar.
1: Sudah terlihat besar begitu sudah ya besar kondisinya.
2: Kira-kira sudah bisalah kita pisahkan.
1: Gitu. Oke, gitu. Dipisahkan. Kemudian perawatan berikutnya apa lagi nih setelah dipisahkan itu?
2: Perawatan berikutnya sebenarnya itu mungkin awalnya itu tanahnya dulu ya. Jangan sampai itu terlalu asam juga. Kan mungkin dari sisi pemupukan juga itu yang diperhatikan gitu kan. Kebetulan kan kita tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan
1: benar-benar alami ya.
2: Iya, betul-betul alami gitu. Kita pakai kohe aja.
1: Nutrisinya lalu didapatnya dari mana nih untuk menumbuhkan tanaman sendiri?
2: Itulah nutrisinya itu kita dari kohe sendiri gitu ya, mungkin dari kotoran hewan. Kambing, ayam gitu itu kita manfaatkan, kita fermentasikan, dan juga nutrisinya itu dari lidah buaya itu sendiri.
1: Yang tadi tadi sebutkan ya, dari kulit lidah buaya begitu ya. Dengan cara seperti itu, tapi gampang-gampang susah ya sebenarnya, harus ada penelitian begitu atau misalkan ya sambil belajar juga tata caranya. Teteh membuka kesempatan nggak buat belajar nih orang-orang?
2: Sangat terbuka mungkin ada apa namanya tuh masyarakat ataupun siapapun yang ingin belajar, ayo kita sama-sama boleh.
1: Baik, ke Sumedang tapi ya.
2: Sumedang.
1: Di mana tempatnya Tete?
2: Kalau saya tempatnya di Ranca Mulia.
1: Ranca Mulia.
2: Mungkin kalau untuk kebun ininya lidah buayanya itu di Jatinunggal itu.
1: Oh, di Jatinunggal. Jadi masih di kawasan Sumedang begitu ya. Oke. Nah, Kang Dangu, sebelum kita lanjut lagi nih, nanti kita juga buka line SMS atau telepon, barangkali Anda ingin bertanya perihal pemanfaatan aloe vera ya. Ini untuk nata de aloe ini. Yang baru juga sih sebenarnya. Jangan-jangan juga sebenarnya saya sudah pernah nyicipin begitu ya.
2: Iya. Saya yakin lah.
1: Yang seringnya sih memang nata de coco betul yang kita tahu begitu. Baik, nanti Anda juga bisa sampaikan SMS atau berupa pertanyaannya atau tanggapannya lewat SMS di 08211856134 atau bisa langsung ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita di 02272170043. Jangan kemana-mana, kamu Dangu tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Menebar senyum pada orang di sekeliling adalah hal sederhana namun banyak memberi manfaat kesehatan. Bagaimanapun suasana hati kita, tersenyum dapat memberikan rasa bahagia luar biasa. Saat stres, otot-otot rahang terasa kaku. Otot-otot rahang menempel pada otot leher yang ketika diperketat dapat menyebabkan sakit kepala. Ketika tersenyum, tubuh secara alami akan merasa rileks, dan ketika rileks tersebut, sistem kekebalan tubuh dapat berfungsi secara optimal. Bahkan, tersenyum pun dapat menurunkan tekanan darah.
4: Kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun selalu ada resiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya. Agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman, ada baiknya Anda perhatikan beberapa hal berikut ini. Pastikan Anda mengikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas kereta api, seperti memasuki dan meninggalkan peron dengan aman, serta menaiki dan turun dari kereta dengan hati-hati. Saat menunggu kedatangan kereta, hindari berdiri terlalu dekat dengan rel kereta. Selalu berdiri di area yang telah ditentukan dan jauh dari perlintasan kereta. Jangan pernah mencoba melintasi rel saat kereta sedang melaju. Selalu pastikan kereta api berhenti sepenuhnya sebelum Anda naik atau turun. Naik atau turun dari kereta yang sedang bergerak dapat sangat berbahaya dan meningkatkan resiko kecelakaan. Jika Anda melihat kondisi berbahaya atau perilaku yang membahayakan di sekitar kereta api, segera laporkan kepada petugas atau pihak berwenang terkait. Hal ini penting untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan penumpang lainnya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Masih menyimak obrolan UMKM dari Perempat RRI Bandung. Kita masih bersama dengan narasumber perihal pengembangan produk lidah buaya nih, jadi satu produk yang luar biasa nih, bisa dikonsumsi begitu ya, dan bernilai ekonomis ya. Baik teh, kita masih ngobrol lagi. Nah, kalau untuk target pasarnya sendiri teh, tadi jadi teh ini lebih ke anak-anak, remaja, atau semua umur justru malah?
2: Semua umur
1: ya. Dari packaging dan lain sebagainya memang sudah dipersiapkan segala untuk semua umur ya, begitu ya teh. Tapi yang rajin atau mungkin dikonsumsi ini sama siapa nih di antara kategori gitu?
2: Ya biasanya kategori ibu-ibu juga sih gitu kan, karena mereka beranggapan bahwa oh ini lidah buaya kan bagus nih untuk pencernaan.
1: Ya, betul. Gitu. Baik, jadi ibu-ibu yang lebih difokuskan targetnya ya. Karena kalau misalnya ibu-ibunya sudah dipegang pasti buat anak-anak, buat suaminya, maksudnya orang tua dan lain sebagainya sudah pasti barang tentu semuanya mengkonsumsi begitu ya teh ya. Nah, cara menjangkaunya target tersebut gimana teteh? Apakah dengan sosialisasi kemudian ditujukan kepada ibu-ibu begitu atau gimana teh?
2: Ya betul. Mungkin ini cara untuk ininya, saya sosialisasinya memang ke targetnya ke ibu-ibu. Kan? Mungkin untuk produknya sendiri, untuk pemasaran, saya online.
1: Okay.
2: Online dan tembus aja gitu, tembakin aja ibu-ibunya gitu.
1: No, ya, gitu.
2: Gitu kan. Dan juga kalaupun untuk ini kebetulan kan, ini juga salah satu usaha untuk mensukseskan program pemerintah juga gitu kan.
1: Ya, yang mana teh?
2: Untuk penurunan atau penghapusan kemiskinan ekstrim.
1: Okay, itu termasuk ya di situ ya.
2: Jadi diharapkan dengan adanya produk lidah buaya ini gitu bisa membantu masyarakat keluar dari kemiskinan ekstrim.
1: Memberdayakan lah begitu ya. Okay. Ya. Jadi Tete beneran ngajak juga semuanya yang berminat begitu ya, untuk betul. Juga bergabung bersama atau mengikuti ya, jejak betul. Tete. Oke, okay, ya. Oke.
2: Semoga itu bisa terinspirasi betul. Kan gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Sejauh ini ada juga yang ngikutin teh?
2: Kalau untuk ngikutin secara langsung untuk usaha belum. Belum. Cuman kalau untuk pemakaian sendiri banyak yang sudah gitu kan.
1: Baik.
2: Oke. Okay. Mungkin di sini juga kita ngikutin strategi pemerintah ya untuk penghapusan kemiskinan ekstrim itu dengan cara meningkatkan perekonomian keluarga, pendapatan juga mengurangi pengeluaran.
1: Baik.
2: Nah, ini juga untuk mengurangi pengeluaran juga.
1: Untuk mengurangi pengeluaran. Baik. Ini ditujukan juga buat ibu-ibu ya, yang notabene ibu rumah tangga juga bisa ya, sebenarnya.
2: Iya,
1: kalau
2: secara ini masyarakat usia produktif.
1: Masyarakat usia produktif bisa ya. Bergabung juga ya, dengan ini ya. Ya. Oke. Nah, sejauh ini apa Tete juga melakukan kolaborasi begitu untuk mengembangkan usaha Tete sendiri?
2: Ya, mungkin saat ini saya berkolaborasi juga dengan UMKM Sumedang dari sisi pemasaran. Ya, mungkin punya cita-cita sih saya untuk masuk ke seperti supermarket gitu ya.
1: Ya, betul.
2: Nah, cuman akan perizinannya gitu.
1: Baik.
2: Nah, ini sedang proses untuk halal.
1: Baik, sedang ditempuh ya.
2: Sedang ditempuh.
1: Dan itu yang menjadi tolok ukur bisa masuk ke supermarket ya, begitu ya teh.
2: Gitu.
1: Oke, baik. Nah, kondisi sekarang apa yang sebenarnya yang bikin sulit itu terjadi teh? Maksudnya proses ini lancar gimana?
2: Kalau proses pembuatannya lancar.
1: Lancar.
2: cuman bahan bakunya yang belum lancar.
1: Oh gitu. Baik-baik. Ada tantangan yang berbeda sebenarnya. Ya. Setiap orang pelaku usaha kadang ada yang melihat kondisi persoalannya di ranah perizinan dan lain sebagainya. Ternyata kalau teteh sih aman.
2: Aman.
1: Sampai sejauh ini aman. Hanya saja justru malah supply barang yang kurang.
2: Iya,
1: Oke, begitu. Nah, kalau untuk mendapatkan akses sebenarnya tadi sudah dibahas sama teteh sih, akses mendapatkan supply barang ini ya, tadi teteh membuka kesempatan orang untuk juga menanam ya, gitu.
2: Betul.
1: Terutama di daerah Sumedang begitu ya.
2: Betul.
1: Permintaannya berarti banyak ya teh ya. Permintaan produk teteh ini banyak juga.
2: Ya, sudah lumayan lah.
1: Gitu. Iya, dalam boleh disampaikan kira-kira persentasenya dalam satu bulan atau mungkin tahun?
2: Ya, oke. Okay. Mungkin ini untuk persentase permintaan itu sudah cukup lah gitu ya, tapi belum bisa dikatakan besar gitu ya. Karena kita juga masih baru melangkah gitu ya. Kan, baru merintis. Gitu.
1: Oke. Okay. Bidang usaha yang sama ada nggak teh sebenarnya?
2: Di
1: termasuk aloe ini ya, nata de aloe ini.
2: Maksudnya
1: pesaing bisnis di kompetitor yang sama atau mungkin
2: belum ada.
1: Yang posisi yang besar pun belum ada sebenarnya. Wow, berarti luar biasa nih ya kesempatan yang.
2: Ya semoga.
1: Ya.
2: Bisa merintis, bisa mengawali dan bisa menginisiasi ya. Dan menginspirasi untuk orang lain banyak.
1: Betul. Kan di kebanyakan memang sudah ada biasanya kompetitor apalagi pesaing yang besar gitu ya. Nah ini belum ya.
2: Belum. Ya kecuali yang memang sudah besar sekali ya seperti
1: ada.
2: Yang Inako itu kan.
1: Okay.
2: Inako, Nata de Coco dan Nata de Aloe itu memang sudah.
1: Sudah ada sebenarnya besar. Perusahaan besar ada ya itu ya. Baik. Nah, jadi memang tidak ada masalah dengan itu ya Teh.
2: Enggak ada insyaallah.
1: Tinggal didukung aja ya ini sama masyarakat begitu ya.
2: Kalaupun untuk ada kompetitor mungkin saya harapkan bisa kerjasama kita.
1: Nah, itu dia. Membangun kerjasama saja ya supaya lebih besar lagi gitu ya.
2: Gitu. Jadi kita sama-sama besar gitu kan.
1: Baik. Tidak ada permasalahan karena teteh berangkat dari Sumedang nih. Sementara mungkin untuk memperbesar kawasan atau aksesnya harusnya di kota-kota besar misalkan di Bandung gitu.
2: Ya. Mungkin ini juga yang sedang saya pikirkan kan, untuk pemasaran lebih luas gitu kan. Mungkin kalau saya perhatikan kenapa orang lain bisa ya seperti yang di Jawa itu kan itu sudah tembus ekspor gitu kan. Nah, jadi saya juga berharap bisa seperti itu gitu. Tapi mungkin ini karena masih baru
1: ya. Oke,
2: terbilang baru.
1: Oke, baik. Kemudian kalau pemerintah sendiri mendukung nggak teh pemerintah setempat di sana?
2: Ya. Untuk pemerintah sendiri itu sangat mendukung, apalagi dengan adanya program tersebut ya. Jadi kita langsung action gitu kan, langsung action ke masyarakat, terutama ke PKM-PKH.
1: PKM-PKH.
2: Ya, penerima manfaat ya dari PKH itu yang biasanya mungkin mendapatkan bantuan sosial seperti itu. Jadi ya saya berharap kita berdayakan. Jadi ada memang produksi yang diproduksinya gitu kan, ada produk yang diproduksinya kan, sehingga masyarakat itu betul-betul produktif gitu. Jadi tidak hanya menerima saja gitu kan.
1: Baik,
2: kebetulan ya pemerintah sendiri mendukung gitu ya, alhamdulillah gitu, karena memang masih dikatakan ini baru gitu, cuma masih belum belum sampai tembus ke ininya aja.
1: Oke. Masih proses begitu ya, mudah-mudahan ya ada kedepannya bisa lebih bersinergi. Kemudian juga yang tadi saya sampaikan bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Baik, Tan. Tadi kita ngobrol sih intermezzo sebelum kita mulai obrolan kaum danggu sebelum online on air ya. Teteh ini sebenarnya juga bekerja saat ini. Nah, ini membagi kesibukan antara pekerjaan ya tetap begitu ya dengan usaha ini gimana Teteh? Lancar saja?
2: Ya, saya bawa santai aja. Jadi maksudnya pekerjaan utama kita tetap berjalan. yang ini juga usaha kita juga bisa berjalan gitu kan. Ya mungkin di sela-sela waktu aja saya.
1: Oke, dengan kondisi seperti ini apakah ini tidak menjadikan usaha ini stagnan gitu enggak teh? Teteh rasakan gimana? Aman. Aman ya.
2: Ya stagnan itu ya karena supply itunya aja, bahan baku.
1: Oh gitu. Iya. Nah, kira-kira di tempat kerja ini, usaha ini juga melibatkan orang tentunya ya, Teh? Berapa orang, Teh?
2: Sementara sih masih untuk penanaman satu orang.
1: Ya.
2: Dan untuk diproduksi juga satu orang.
1: Iya. Dengan seperti itu juga masih aman gitu ya. Terbilang aman sesuai dengan permintaan gitu ya.
2: Iya.
1: Permintaan dari masyarakat. Nah, terkhusus barangkali bagi apa namanya para pelaku usaha yang mau merintis begitu Teh. Nah, barangkali ada tips dari Teteh sendiri untuk memulai bisnis, apalagi di bisnis ini kuliner gitu seperti ini, makanan minuman begitu Teh. Apa nih kira-kira yang paling penting biasanya yang harus dimiliki?
2: Ya baik, mungkin untuk apa namanya itu tipsnya itu kita ternyata harus fokus gitu ya. Mungkin saya di awalnya itu nggak fokus gitu. Apa aja saya mau saya kerjakan gitu, tapi apa namanya stagnan di sini. Saya mau cobain lagi yang ini tapi masih ini ya, tapi kalau
1: bercabang ya, begitu ya,
2: masih bercabang-cabang itu sulit untuk kita wujudkan gitu kan. Namun apa ya, saya fokus untuk lidah buaya ini sudah mulai saya fokus gitu kan. Karena kalau nggak fokus kita, sayang itu lidah buaya yang sudah kita tanam. Nah itu yang awalnya seperti itu ya. Jadi kita memang betul-betul harus fokus gitu. Jadi kecuali kalau misalnya kita sedang ada stagnan nih seperti ini, saya lidah buayanya kosong nih. Gitu. Jadi saya beralih sambil beralih ke yang lainnya yang tidak menggunakan lidah buaya.
1: Oke, ada produk lain berarti?
2: Ada.
1: Apa nih?
2: Teh.
1: Oh teh.
2: Minuman teh.
1: Iya iya.
2: Ya untuk yang seribuan untuk anak-anak gitu ya. Yang saya tetap punya prinsip berbahan alami ya, tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan itu aja.
1: Oke, jadi benar-benar alami bahannya ya. Oke, kalau misalnya daya tahan nih. Biasanya kalau minuman yang berbahan alami juga hubungannya dengan daya tahan makanannya begitu ya Teh. Gimana nih Teh?
2: Ya, untuk sementara ini belum ada kendala karena produksinya belum banyak gitu ya, belum banyak. Jadi mungkin berapa hari aja udah selesai lah gitu, udah habis gitu kan. Karena apa namanya ya, saya juga untuk menambahkan kan boleh ya, kita menambahkan bahan tambahan pangan. Asalkan sesuai dengan apa namanya tuh standarnya, mungkin itu juga harus ditempuh juga gitu, karena untuk produk minuman terutama itu kan harus ke Balai POM. Nah, setelah saya pelajari dulu ke Balai POM itu apa namanya, kalau untuk minuman atau bahan

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji

0: Mengenal kuliner khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Anda tengah menikmati.

Wahana wisata Batu Kuda anu perenahna di Wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun slug sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, slug memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.
1: Mas, ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
2: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
1: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
2: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
1: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
2: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
1: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
2: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
1: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya, sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
2: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
3: Suara Budaya Bandung.

Abang Po Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712 Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan unit berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Perempat RRI Jakarta bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
1: Iya benar-benar. Ayo lupa Ponova. Gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Aman Ponova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Ya, Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: Ambon baik
2: memang
1: juga.
2: Akhir-akhir ini lagi ini ya, sering karhutla ya Ponova.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponova.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya deh.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita
1: amin
2: bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin,
2: ya,
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan 1 menit, 2 menit, 5 menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perempat juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah. Hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya. Kak Ita, ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh.
1: Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Ponova, nanti kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, siap. Silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Ponova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro 4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran nggak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, siapa aja Mbak, siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya, siapa?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
2: Mbak Nova
3: yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku, karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huahuri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakatnya huahuri artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan

0: Bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah Tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik Tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah ternyata ya, bicara tentang musik Tahuri ini kemudian dijadikan sebagai subalah, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik Tahuri. Dan nah ini salah satu langkah maju. Nah tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik Tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik Tahuri.
1: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya, ya Pak betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik Tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari Tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
0: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik Tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, Tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai Tahuri. Jadi harus memilih juga ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, yeah. Kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang,
1: yeah.
0: Ya ada maestronya. Nah hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli, okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro, itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi ya, puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
1: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan Tahuri ini ya, Bapak.
0: Iya, iya.
1: Karena
0: ya.
1: Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
0: Iya, kulit bia.
1: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini Tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
0: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa Tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia

0: sifatnya itu memanggil, memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget yeah. Kita terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
1: ada, sudah ada pesan grup.
0: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebagainya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan Baileu misalnya, terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
1: Iya.
0: Nah kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah berarti sudah hilang pantangannya kan, dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini, yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
1: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya Bapak ya, jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahuri ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya, jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
0: Ya perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya bisa. Hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat, dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
1: Betul.
0: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
1: Betul.
0: Bu, ini laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahuri ini bisa dimainkan pada event-event ya, di banyak ini event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya. Kami yang di bidang kebudayaan tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini, anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain, sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan, ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern, ya.
1: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya, Pak Mirza. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa, Pak Mirza?
0: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita, ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah. Okay. Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata, itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini, sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
1: Wow, luar biasa. Bu Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
2: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya, Pak ya. Biar agak legaan. Baik, Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Namun sebelumnya, nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa, Kak Ita?
1: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544, atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887.
2: Once again, diulang sekali lagi.
1: Untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544, untuk WhatsApp-nya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
2: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo, Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Betul, kita sambil sharing-sharing dikit ya, Penova.
1: Oke, ya. Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita, langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi, Ambon, Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih, Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsApp-nya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat, Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah. Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Palu.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Saya yang penuh Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita.
1: Iya.
3: Yang hari ini Pak Mirza Wakil ya?
1: Betul.
4: Iya.
3: Selamat sore Pak Mirza.
4: Ya, selamat sore. Bu Ida, Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya.
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini sangat menarik temanya ya, tentang musik Tahuri. Tahuri itu dari Kerang ya.
4: Iya, benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu, Kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik Tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik Tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya? Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesa. Selamat, salam sehat ya, Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Okay,
3: terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak.
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova beram-beram di situ.
1: Iya,
5: Cik Guria datang hadir.
1: Oke, silakan Cik Gun.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, Kakak. Kak Ita, Kak.
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon dong. Kak Ita Wako, apa di Wakono? Selamat kenal, salam temannya Karen, ini temannya Kak Teis Kok juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan Tuhan sehat selalu ya Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini Tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya apa, yang musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita apa namanya, alat musik Tahuri atau terompet Kerang khas Maluku ya, benar ya?
4: Ini iya, sudah
5: diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majidah? memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Sahuri, nah saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Sahuri modern itu satu ya Bapak Menteri ya. Nah yang keduanya, seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikgu Ria. Cikguria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Po Ita, Ponova sama Kak Ita
1: ya.
4: Di Jakarta.
1: Nah,
4: luar
1: gitu.
4: Biasa sekali ya Ibu Po Ita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini ya, identik dengan musik, sering disampaikan ya DNA orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya, betul ya, Kak Ita ya.
2: Ini kayaknya pas keluar langsung,
4: ya,
2: langsung ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia. Ya, tadi ya Bu Keren bilang Bu Ria. Terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Fajar menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya, Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri ini, Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Dan tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Fo Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya di dalam apa namanya musik modern sekarang ya, batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baluknya, not apanya semua ya. Nah ini nggak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan alat musik Tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaita sama Poita dan apa pendengar Pro 4 yang di mana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan.

0: ada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak?
0: Iya,
1: gitu.
0: Ternyata ukurannya bermacam-macam, Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus, karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah, ini yang hal yang menarik di situ.
1: Tapi jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
0: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Oh. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh, ukurannya aja.
0: Ada ukurannya besar, ada ukurannya kecil, baik, ukuran sedang. Nah, itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
1: Oke.
0: Nah, diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
0: Enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi harus kerang khusus, ya kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
0: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya atau, kerang apa namanya Pak Mizak?
0: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia tuh ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut, kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya, Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik tahuri gitu ya.
0: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
0: Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta, silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya. Di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh,
1: ada di WhatsApp?
2: Oh, ini di WhatsApp belum ada juga sih ya, okay, yang nge-chat.
1: Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon. Tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
3: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang belak-belak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
3: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
3: Alhamdulillah baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
0: Wah, luar biasa.
1: Ya, luar biasa. Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
3: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Oh, nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap silakan.
2: Tadi.
3: Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak.
3: Mizak. Mau nanya.
0: Ya,
3: kan tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
3: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada sisa buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
3: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
1: Oke, Ca. Ya,
2: kita tungguin lagi nih.
3: Terima kasih.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tahuri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tahuri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
0: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
0: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
1: Jauh.
0: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik

0: hampir mirip-mirip ya. Iya. Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
0: Ya, ya. Itulah salah satu keunikan kita wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan apa namanya di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ya ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya kita itu jadi pusat apa namanya perdagangan rempah ya, spice route atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palanya, aroma palanya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya kan dia butuh hiburan itu. Nah, Ponova sama Kaita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa apa namanya bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
0: Ya. Padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
0: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Iya.
0: Ini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ya, apa namanya? Ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan kini, jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang apa namanya? Toto Buang, saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu apa namanya keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu.
1: Yeah.
0: Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
0: Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman apa ini.
1: Ya, Famizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silahkan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
0: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
1: Ya.
0: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
0: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan. Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
0: Ekosistem ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah, sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf, ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya, Kak Ita. Selamat siang
2: juga, Mbak Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Pon, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara, saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, Ade takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kok?
0: Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex?
1: Uh-huh.
0: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya coba ada.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutan sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
7: Kalau berkunjung ke Garut, belum lengkap tanpa bawa oleh-oleh khasnya, yaitu dodol. Dodol terbuat dari campuran santan, gula merah, dan tepung ketan. Memasak dodol memerlukan waktu yang cukup lama sambil terus diaduk sampai kenyal dan lembut. Walaupun lama, tapi hasilnya sangat enak dan manis. Dodol Garut bukan hanya makanan, tapi juga simbol ketekunan dan kebersamaan masyarakat Sunda. Di setiap gigitan terdapat cita rasa budaya Indonesia yang tak tergantikan.
8: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
9: Untuk tradisi masyarakat adat itu masih bertegang teguh dengan falsafat hidup, yeah. Atau misalnya itu ada paribasa talari paranti dari zaman nenek moyang, yeah. Masih menjalankan dan masih dijalankan sampai sekarang.
10: Oh.
9: Misalnya tata wilayah, tata wilayah di sini kan kalau misalnya di adat itu memang diawali dari mulai gunung.
10: Mm-hmm.
9: Nah ada paribasa gunung Ayan, Leuweung Awian,
10: yeah.
9: Talun Pasiran,
10: right.
9: Lebak Sawahan, Lebok Balongan, Cinyusu Ruwaten, Sagara Ruwaten, nyampe ke sana Sabliminalos. Nah, tata wayah kan wanji.
10: Wanci,
9: kan? Kalau wanci itu jamban,
10: yeah.
9: Gitu kan? Kalau zaman memang tetap, cuman yang menjamani yang sekarang itu beda. Di adat itu masih mempunyai dua kelembagaan,
10: yeah.
9: Ada formal, ada non-formal. Itu ada tiga. Satu namanya kuncen, disebut kuncen itu juru kunci. Jadi kalau untuk masalah budaya itu secara turut temurun,
10: yeah.
9: Jadi untuk masalah itunya sejarahnya melalui lisan ke lisan.
10: Lisan ke lisan.
9: Tidak pakai tulisan gitu. Memang dulunya tersurat, misalnya tertulis tersurat.
10: Yeah.
9: Cuman sekarang ini tidak tertulis tersirat gitu ya.
10: Yeah.
9: Jadi untuk masalah budaya itu untuk mengajar ke anak cucu itu dengan secara lisan ke lisan, melalui secara sorry tauladan.
10: Baik.
9: Soalnya kalau di adat itu kan diutamakan adab sebelum ilmu.
10: Iya.
9: Jadi adab sebelum ilmu itu etika norma budi pekerti itu sudah diterapkan dari segi bangunan pun.
10: Baik.
9: Seperti contoh Kampung Naga, bangunan kan tidak boleh menghadap ke sebelah barat.
10: Baik.
9: Tidak boleh menghadap ke sebelah timur. Jadi untuk masalah bangunan pun di Kampung Naga yang menghadap ke selatan utara.
10: Baik.
9: Jadi posisi bangunannya berhadap-hadapan. Ya sifat sosial sudah tertanam dari situ. Dan pokok utama, kenapa bangunan Kampung Naga tidak boleh menghadap ke sebelah timur atau menghadap ke sebelah barat? Minimal adabnya di situ dipakai dengan ageman yang kami anut Muslim. Jadi di kala tidur kaki tidak boleh beronjor ke arah kiblat.
10: Baik.
9: Jadi di situ dari segi bangunan, dari saya sebagai masyarakat adat Jadi minimal kita kan istilahnya bisa menggalikan sistem ketatan budaya.
10: Mm-hmm.
9: Nah, jadi bukan istilah merubah sistem, tapi mengembalikan sistem ketatan budaya. Soalnya kalau misal mengembalikan sistem ketatan budaya, insya Allah hidup rukun tentram.
10: Mm-hmm.

0: jalanan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Warta Pro Obat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajug-jug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahnya di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Selamat sore kaum dangu di mana saja Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya dapat kembali menemani Anda di Perompat Suara Budaya Bandung dalam acara Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Saya Rosyanti Mustika menemani Anda ya di sore hari ini menghadirkan lagu-lagu dangdut seperti biasanya ya, lagu dangdut yang bisa Anda request dan juga dangdut klasik yang bisa Anda dukung. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa lagu ke ruang dengar Anda ya. Ada Sakitnya Tiga Kali dari Camelia Putri, ada juga Babang Ojol dari Tiga Serigala, dan juga Kalimera Athena dari Cita Citata. Nah, seperti biasa nih kaum dangu, untuk Anda yang mau request dan juga dukung dangdut klasiknya boleh melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami ya, di nomor 0811-2001-540. Untuk dangdut klasiknya yang sudah kami siapkan dua lagu di sesi pertama ini, ada lagu Roma Irama Keramat dan juga Rita Sugiarto Bunga Pengantin. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung. Jadi yuk langsung aja Anda request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya ya, melalui line telepon di 7218075, juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001-540. Baik, sudah ada yang masuk di 7218075 ya, saya coba terima dulu. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut Kita. Assalamualaikum Mbak Tete.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lama kemana selama? Kemana selama ini?
1: Aduh, kemana selama ini? Wow, banyak kesibukan. Ini dengan dari Medan nih Bang Mairona.
2: Iya.
1: Oh, walaupun sudah lama tapi saya masih kenal nih suara Bang Mairona.
2: Iya, pasti.
1: Bang Mairona gimana di Medan? Apakah sudah memasuki musim hujan, Bang?
2: Oh, kalau di Medan udah teh,
1: sudah
2: musim hujan.
1: Sudah musim hujan ya. Sekarang gimana? Lagi hujan atau lagi panas kah?
2: Sini sekarang lagi panas.
1: Lagi panas. Kalau di Bandung lagi mendung nih.
2: Oh iya. Berarti bendung udah datang hujan itu.
1: Benar. Bendung belum berarti hujan ya. Baik, Bang Mairona mau request lagu apa nih, Bang? Halo. Halo Bang Mairona. Halo. Oh, bisa dicoba lagi ya. Bisa dicoba lagi ya Bang Mairona. Baik, belum request lagu dan dukung dangdut klasiknya nih. Baru mengabari tentang cuaca di Medan ya. Halo.
2: Iya, halo.
1: Kemana tuh tadi menghilang?
2: Enggak, tenggelam jaringannya.
1: Tenggelam ya.
2: Iya.
1: Jadi mau lagu apa nih Bang?
2: Lagu dari apa? Dari Lola Drakel teh.
1: Apa?
2: Lola Drakel.
1: Apa judulnya?
2: Buah Bibir Orang.
1: Hah?
2: Buah Bibir Orang.
1: Buah Bibir apa sih? Gak jelas Bang.
2: Buah Bibir Orang dari Lola Drakel.
1: Lola
2: Drakel.
1: Lola
2: Drakel, Buah Bibir Orang.
1: Buah Bibir Orang.
2: Ya, dari Lola Drakel.
1: Oke, Buah Bibir Orang ya.
2: Iya, iya.
1: Aku cari dulu nih, Bang. Kalau dangdut klasiknya mau dukung yang mana?
2: Rita.
1: Rita Sugiarto. Oh, Leola Drakel. Drakel. Ya. Leola ya, ya. Drakel. Oke, baik. Dangdut klasiknya yang Rita.
2: Iya, Mbak.
1: Baik, boleh kirim-kirimnya ke siapa nih, Bang?
2: Kirim-kirimnya pertama banyak Tete, terus Yakin, baru banyak Berjanggut, ada Bang Irham, ada Ratu Engang, ada Tete, ada buat semua aja lah Pak, para pecinta produk di sore ini deh.
1: Baiklah.
2: Oke, lagi tunggu ya.
1: Baik.
2: Oke, Pak Irham. Terima kasih duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga datang hujan.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mairona di Medan ya. Bang Mairona request lagunya Pengen Buah Bibir Orang katanya ya, untuk dangdut klasiknya dukung yang Rita Sugiarto, Bunga Pengantin. Baik, yuk yang lainnya yang masih mau request dan juga dukung dangdut klasiknya boleh ya, masih ditunggu ya di 7218075 atau boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001540. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau Bang Mairona masuk lepepan, nggak itu nggak jelas suaranya Neng Rod.
1: Mohon.
3: Nggak jelas suaranya tuh. Mungkin sinyalnya jeleknya.
1: Mohon.
3: Gitu ta. Abah Jangot tawis manco Neng Rod.
1: Gitunya bang.
3: Tawis manco. Panas hareudang bayeungyang Neng Rod.
1: Gitu bang. Mohon.
3: Lagu nama eta Malam Terakhir Neng Rod.
1: Malam Terakhir siap.
3: Malam Terakhir nepangan mah kasadayana we dikumkeunna.
1: Mangga dangdut klasikna bae nu mana, Bang?
3: Anu kadua teh naon tadi teh?
1: Rita Sugiarto Bunga Pengantin.
3: Tah eta Bunga Pengantinnya. Malam Terakhir Bunga Pengantinnya. Mohon kitu we Neng Rosnya.
1: Mohon mangga, Ba.
3: Sing sehat walafiat panjang yuswana. Serikina atau putrana anu di luar negeri sing sehat walafiatnya.
1: Amin.
3: Sing suksesnya Neng Rosnya. Hatur nuhun Neng Ros.
1: Mangga sami-sami, Ba.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Sadu Soreang ya. Hoyong Malam Terakhir cenanya Abah Janggot mah dangdut klasikna ngarojong anu Rita Sugiarto cena sami sareng Bang Mairona nya Rita Sugiarto anu Bunga Pengantin. Yang lainnya yuk masih di Pro Dangdut gitu. Untuk Anda yang mau request dan dukung dangdut klasiknya ya. Di sesi satu ini dangdut klasiknya itu ada Roma Irama Keramat, Rita Sugiarto Bunga Pengantin ya. Yuk langsung aja untuk Anda yang mau request lagu kesukaan Anda, kemudian mau dukung dangdut klasiknya yuk boleh ya. Melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001540. Kalau belum ada yang lainnya yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, saya mau langsung hadirkan saja nih lagu yang sudah di request oleh Bang Mairona ya di Medan, Buah Bibir Orang, dan juga lagu yang direquest oleh Abah Janggot ya, lagu Malam Terakhir. Kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan

0: Dan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda

0: Lebar senyum pada orang di sekeliling adalah hal sederhana, namun banyak memberi manfaat kesehatan. Bagaimanapun suasana hati kita, tersenyum dapat memberikan rasa bahagia luar biasa. Saat stres, otot-otot rahang terasa kaku. Otot-otot rahang menempel pada otot leher yang ketika diperketat dapat menyebabkan sakit kepala. Ketika tersenyum, tubuh secara alami akan merasa rileks, dan ketika rileks tersebut, sistem kekebalan tubuh dapat berfungsi secara optimal. Bahkan, tersenyum pun dapat menurunkan tekanan darah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Hey, babe.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Oh, Jode.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Kenapa, San? Kamu sakit?
1: Iya, Han. Beberapa hari ini perutku gak enak banget deh. Terus, BAB aku gak lancar deh 3 hari ini.
0: Nah, tubuh kamu kekurangan serat tuh. Jadi pencernaannya terganggu.
1: Iya sih, bisa jadi kayak gitu.
0: Mulai sekarang, kamu sering makan sayur sama buah. Sayur dan buah dapat membuat tubuh kita sehat dan dapat melindungi dari berbagai macam penyakit.
2: Konsumsi buah dan sayur melengkapi nutrisi serat pada tubuh menjadi sehat.

wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih ticukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangudi manapun anda berada. Terima kasih masih menemani kami di program Empat Suara Budaya Bandung melalui AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Di edisi hari ini kaum dangu di perempat malam hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi Anda di perempat siang, rekan Rosyanti Mustika menemani Anda. Masih dengan ditemani lantunan lagu-lagu Sunda. Setelah tadi kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu ngalang layung dengan lantunan lagu-lagu Sunda menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap di AM 540 kHz Suara Budaya Bandung.

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

atuh ari nasib tanaga ka prasti Sabtu nepi ka Kamis genep poe kali 20.000 teh lah dati sapira ngan ayeuna belum pisan teh saperak-perak aja rek balik ka imah satu puluh duh ka cipta nu di imah geus dalahar aja mangkan cep pamarentah ge kudu opat sehat ti masampur genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim, tuh ari nu gede geus teu aneh sakayang mah sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Kuring-kuring arah. Kuring sadar, kuring eling.

Rengsek api hatur kaum dangu, acara ngelang layung di Propa Terari Bandung, kuruntuyan lagu-lagu Sunda. Kanggo salajengna Propa Terari Bandung, baris ngaturkeun acara dendang Nusantara. Kuruntuyan lagu-lagu irama keroncong lama, duki kata buah dalam panungi engke. Kaum dangu, satu buah lagu akan membuka perjumpaan kita. Dari suaranya hati Gus Endang, ada Layu Sebelum Berkembang. Kami persembahkan untuk Anda semua yang selalu setia di Perompak Suara Budaya Bandung.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tumben AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager AC mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
1: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mak pengen ke sekolah. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak mak?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak. Biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Tehara yang tei.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jawa. Dua anak manusia yang tersesat dengan langkah gontai berharap pada tempat untuk berteduh dan berlindung dari dinginnya cuaca malam.

0: Aku udah lelah jalan terus. Kaki aku juga sakit.
1: Tenang, Mira. Jangan ngeluh. Kita lagi berusaha mencari tempat istirahat.
0: Tapi sampai kapan kita jalan?
1: Mira, di ujung jalan itu ada rumah. Kayaknya itu rumah yang diceritain sama orang-orang di sini deh.
0: Mana, Tommy? Itu kan rumah yang serem.
1: Kamu berani nggak kalau kita ke sana?
0: Aku sih nggak berani, tapi penasaran juga.
1: Yaudah yuk, kita coba masuk ke rumah itu. Kata orang-orang sih, kalau rumah itu angker, pasti ada sesuatu yang menarik di dalamnya.
0: Aduh, Tommy, rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Apa kamu nggak dengar cerita-cerita tentang orang yang hilang di sana? Aku benar-benar nggak yakin deh.
1: Itu tuh cuma cerita orang-orang penakut. Kita kan datang cuma buat lihat-lihat. Siapa tahu ada hal aneh yang bisa kita temuin. Lagian ya, aku rasa rumah itu cuma kosong biasa.
2: Di tengah kesunyian, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat.
0: Tommy, kamu yakin? Aku mulai ngerasa gak enak, Tommy. Aku pernah dengar dari orang tua di desa sini, rumah itu katanya pernah jadi tempat orang-orang yang hilang.
1: Ah, kamu tuh terlalu percaya sama mitos. Aku jamin, gak ada apa-apa. Ayo.
2: Suara langkah kaki semakin terdengar jelas. Suara pintu berderit terbuka.
0: Tommy, rumah ini kelihatan gak bener. Pintu ini kayak gak pernah dibuka, kayunya udah rapuh.
1: Udah deh, Mira. Gak ada yang perlu kamu khawatirin. Yuk, kita masuk. Dan kita lihat di dalamnya ada apa.
0: Tommy, kok suasananya langsung berubah ya? Ada yang aneh, anginnya. Kenapa dingin banget?
1: Itu cuma efek angin, Mira. Lihat, rumahnya tuh cuma berdebu. Nggak ada apa-apa, kan?
0: Tommy, aku dengar sesuatu. Suara seperti bisikan. Apa itu?
1: Hah? Bisikan apa? Aku nggak dengar apa-apa. Cuma suara angin lewat aja kali. Atau celah-celah jendela gitu.
0: Ah, ada suara itu lagi. Itu suara apa, Tommy? Itu bukan angin, Tommy.
1: Ada yang aneh ini. Aku dengar juga. Siapa itu?
0: Tommy, aku gak tahan. Aku mau keluar dari sini. Di sini gak beres. Aku merasa ada yang mengawasi kita, Tommy.
1: Tenang, Mira. Ayo kita keluar sekarang. Aku juga ngerasa ada yang aneh. Kita coba lihat dulu. Jangan langsung panik. Tenang.
2: Di tengah kepanikan, terdengar langkah kaki yang semakin cepat. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan sangat keras.
0: Tommy, pintu itu kenapa bisa tertutup sendiri? Kita nggak bisa keluar, Tommy. Tommy.
1: Pintunya terkunci. Kenapa bisa kayak gini? Kita harus keluar.
3: Kenapa kalian datang?
0: Suara apa? Aku gak tahan lagi. Aku gak mau mati di sini.
1: Tenang. Pasti ada jalan keluar. Aku gak tahu itu siapa. Tapi tenang, kita gak boleh nyerah, Mira.
0: Tommy, lihat ada sesuatu di sudut sana. Bayangan, itu bukan orang. Itu bukan orang.
1: Siapa itu? Kenapa? Kenapa ada bayangan berdiri di sana?
2: Kepanikan yang semakin meningkat. Terdengar suara bisikan yang semakin jelas.

0: gak bisa lihat jelas. Tapi itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia.
1: Apa-apaan ini? Itu ibu-ibu tua atau hantu? Kita harus kabur.
2: Ada yang bisa kabur. Rumah ini sudah menunggu kalian.
0: Tommy, aku udah gak kuat. Kita harus pergi sekarang. Jangan biarkan kita terperangkap di sini. Tommy, aku takut.
1: Tidak, tenang. Kita bisa keluar. Ayo ikut aku.
0: Tommy, ini pintunya terkunci. Gak bisa dibuka.
2: Jangan coba kabur. Kalian akan tetap di sini bersama aku. Menemani aku selamanya.
1: Tidak! Kami tidak akan tinggal di sini. Mira, ayo kita harus keluar, Mira.
0: Kita berhasil keluar, Tommy. Aku nggak tahu apa itu, tapi aku nggak mau tahu lagi. Aku nggak akan kembali ke sini lagi.
1: Aku juga, Mira. Tapi aku ngerasa rumah itu bukan tempat yang biasa. Kita nggak boleh kembali lagi.
3: Tommy dan Mira berlari untuk menjauh dari rumah tua itu.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Ulit Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai nenek tua, dan Uep Rukanda sebagai kakek tua. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahyawijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten kaum dangu di mana wae ayana, wilujeng tepang dangu deui dina acara anu maneh tur matur ti Propat Suara Budaya Bandung, acara kongres ngawangkong teu beres-beres. Karesane dina sonten ieu sim kuring kabeuyungan parantos sumping sababaraha naon istilahna teh? Tokoh-tokoh seniman, budayawan,
1: dosen
0: ongko, aya pelaku seni, aya dalang oge. Iya. Teu ka kantun. Haturan Kang Iki heula urang sebat Kang Iki Burok Borok.
1: Bapak Riki MSN.
0: Tah, oh, eta mah nami ieu iya nanya.
1: Nami
0: samarana gitu. Nya Kang Riki SNMSN Riki ya. Oktriyadi ya. Nah, kumaha damang Kang?
2: Alhamdulillah Kang Web sawalerna kumaha.
0: Alhamdulillah nuju meujeuhna. Mikna lah ada caketannya. Anger.
1: Meh jelas.
0: Meh jelas. Aya Kang Randy Gepeng.
1: Si Lauseut ya.
0: Si Lauseut ya. Teu kenging kitu teh cenah. Ku abdi teh disebat Randy Low. Halim cenah eta mah marga eta.
2: Bisa disebut ahli kungfu.
0: Tadi gak ada apa. Gua udah disebut itu Randy Low nya Dino itu ya. Cuma jargon dari Rakasar Andy Low. Wah, beda sami kasep nama. Aya Kang Acep Seniman.
1: Siap.
0: Aduh, kumaha Damang?
1: Alhamdulillah Damang mengenal teu Damang ya. Pemajikan.
0: Aduh, urang doakeun kusadayana nya.
1: Camping di RS.
0: Sapakila urang doakeun kusadayana mah bia cingal Damang. Mun cingal Damang sabihara bihari Kang Umay oge.
1: Aya.
0: Aya. Alok pinilih.
3: Ya. Pinilih. Ya. Harapan palsu.
0: Kang Acep dalang.
2: Ya. Kamu meta Kang Ujang bejo
0: eta. Ya, aduh, alhamdulillah. Kabogohna maksudna?
2: Kamu met.
0: Kamu met benten. Kang Riki itu mangrupikeun kadasan dina sonten ieu juru pangatik di ya. ISBI Bandung, Institut ya. Seni Budaya Indonesia. Kang Iki teh di tos ngokolakeun pintunya atau napi tos menggeluti naon istilahna teh alat tepak
1: ya,
0: alat tepuk
1: terjun
0: pilih lepannya
1: ya, alat tepak mah reket.
0: Nah
1: ya mah alat tepuk
0: kadesan baris ngaguan ngeunaan nah genre nya jeung ngaloba geuna nya
1: nya
0: genre teh aya AWW ya laki gitu ya, sanes.
2: Gender
0: eta mah. Oh, gender. Ya benten. Oh, bentennya. Kang Riki sata can muka lawang obrolan ieu teh ya. Tangtosna ngagaduhan pangalaman-pangalaman karesan urang terang geuna kongres teh ngawangkong teu beres-beres. Ya. Jadi teu nanaon teu beres ge.
2: Bisa mungkin
0: kieu nya
2: digantung
0: bae nya. Gantung ge supaya
1: naon beres geuning ka deui gitu.
0: Penasaran.
1: Dan kalau mau nanya nanti, penasaran tentang kendang, langsung sumping ke kampus, nepangan ke Pak Riki.
0: Itu Kang Riki, nah kendang sunat ya, disebutna ini pembentuk genre, maksudnya kumaha.
2: Nah, jantan kia Kang Web, kunaon ku abdi disebut bahwa kendang Sunda teh pembentuk genre, hartosna, kan kesenian diurang seueur pisan Kang Webnya. Yeah. Aya jaipongan, aya kelilingan, aya tari
1: wayang,
2: ya, aya wayang, aya topeng. Sareng sanes kantena gitu nya. Yeah. Instrumen anu tiasa ngabentuk genre eta rek dicanakana genre naon teh? Nyata wadi terkenang. Salah saya contohna kieu Kang Web. Dina lagu anu sami, ya, dina lagu anu sami, misalkan orang nyanak hiji lagu, tarolah nyanak lagu daun hiris,
0: misalnya.
2: Daun hiris disajikan anak kenang dengan saukur nyanak tepak-tepak malam,
0: kelilingan, ya. Malam, nah, ya, namina teh.
2: Oh, tepak-tepak malam, otomatis lebat nanti karena
0: peleman
2: kilingan bahasa
1: Indonesia peleman mah beuyeum atuh
2: anu pelem-pelem mah Kang Web ieu rada ieu teh bom tiris hujan di sawawangi
1: jeung karena si pelem
2: karena pelem mah
0: nya warna kilingan teh kalebet warna pelemnya
2: mohon
0: tepakna
2: pelem
0: melem
2: tepak melem tadi dinya tos kabentuk ya bahwa lagu daun iris upami tepak siga kitu berarti lebet karena wanda kelilingan nah ayeuna ku kenang teh jol tok tok tok ting telung pak, coba bapak tang pak,
0: bab jual bubuk BBK, ya bapak ditulis namanya.
2: BBK, teh bubuk.
0: Bapak ini no, iya gini, pola kenang, pola kenang teh ditulis BBK.
2: Kang Web pengalaman, pola juga
1: gitu. Kenang, jadi tegang kenang pola.
2: Nah, terus. Mata kartawis Kang Web. Begitu kenang nyajikan pola tapak sepertas gitu, sadayana terus ngeyakin, oh,
1: jaipongan
2: gitunya. Ayeuna misalkan daun hiris, gitunya diawali ku kenang misalkan dongpang, pak ting pak ding ting ting dongpang ting ting dongpak, pri pak pak pri pak. Bade janten naon?
0: Ketukan.
2: Ketuk telu.
1: Pertama ketukan dulu perempat we.
0: Ketuk tilunya.
2: Cumplang cumplang jaja.
0: DE. Sana sih mah. Tadi iya mudah-mudahan ya.
1: Pertama dungdat. Eta
2: salah sawios. Oh
1: iya dungdat
0: eta. Saya kieu Pak Tantan, Pak Bambang, Pak Tantan, Pak Sayuti, Bahtiar gitu.
2: Seperti itu. Atau yang dorakan kaburan kan.
0: Aduh, punten, aduh.
2: Sajati, wih deh, Kang Web, jantan intinya gitu. Yeah. Ayeuna pami misalkan wadit rasanes nutiasa ngabentuk genre, yeah. Misalkan rebab, cenah yeah. Wadit rasa pembentuk genre, tiasa ente.
0: Ah,
2: kan anger.
0: Bingung,
2: wehnya, ngalagu.
0: Bisa lagu,
2: yeah. Ketiasa.
0: Ayo, kantos abdi pengalaman si iya Bagja. Hmm? Kita mah iya tari merak terpakai gamelan kurba bungkul. Sok pangkat tari merak ku mah.
2: Eh nonong nenek nonong nenek
0: sebenarnya. Ayo nuyen nano.
1: Ngekongek.
0: Bagja itu mah.
2: Bangsa.
0: Upa minggal masih iya ngumujeng kan. Nuju di rantau itu.
2: Nah jantan gitu Kang Webnya. Waditra anu tiasa ngabentuk genre dina kasenian Sunda hiji-hijina nyata waditra kendang. Maka simkuring negeskeun yen waditra anu tiasa ngabentuk genre teh diwal ti kendang. Ya,
0: tiasa dicanak ka mana wae
2: nya.
0: Kana genrena
2: mohon.
0: Bade dangdut, bade pop Sunda, bade reog, calung.
2: Tiasa. Ya, makana di saat lagu anu sami disajikeun tepakan anu misakeun gaya calung.
0: Ya. Tung pak ting tung
2: pak bang eta nyebatkeun jaipongan pan
0: nya calung eta genre teh
1: dina wayang oge pasti bedanya
0: gitu wayang
2: benten deui
0: jadi leres panginten kenang teh ka asup waditra anu di ceuk dunia mah naon lah nu seueur warnana nya
2: seueur warnana
0: diakui ku dunia
2: eta leres
0: dina
2: jantan kunaon jadi kenang mas iya pamanak simkuring nya kenang mah bisa naon cekolot urang mah mancala putra mancala putri teh ya nya. Jadi rek diasupkeun karena jenis kesenian naon ge
1: asup
2: larut kenang
1: sih malah kana band ge bisa nya kana band ge nya
2: bisa omo ayeuna seueur dulur-dulur urang nya anu aub dina lingkungan jazz gitu dengan ngagunakeun waditra kenang aya Kang Nul aya Kang Cucu Jebet Kang Elan gitu nya Kang Ade Tumring itu terus ngagunakeun kenang anu lebet di wilayah jazz gitu komode ayeuna kenang tos sumebar deui kana jenis kesenian anu sanes di luar Jawa Barat
1: gitu
2: ya kana dangdut tos lebet di Bali dina joget naon joget bumbung ya di Bali tos lebet dina wayang kulit
0: ngan hiji kenang teh anu teu tiasa lebet teh
2: naon
0: dina temang Sunda
2: oh pan eta mah aya khusus khususan eta mah
1: capian mah aya
2: tapi aya anu janten naon teh nu janten ngagentos posisi kenangna aya nyata kacapi indungna
0: dikenangkeun gitu
2: nya kan di pangkatan ku kacapi indung dieureunkeun di kenoran ku kacapi indung
0: panggugah wirakmana
2: larenya
0: eta
2: sina di gentos ku kacapi indung
0: dina mun kolaborasi Alok sareng Kenang tiasa
2: oh tiasa
1: aya
2: tapi anu engke sareng Kang Ujang Bejo
1: aya kan engke rek nyeun
2: Loknang Loknang
0: cing numut ka ngaumay
1: batur malok dot
0: kalau kenang kumaha ayeuna dinu ngiringi Alok lah caketan atuh
3: maksana kumaha mang we
0: upami wan tepak kenang aya ngagokan teu kana Alok
3: tah pami ngagokan mah eta mah tukang kendangna nu
4: kirang paham. Nyarin paham mah lancak. Justru ai alok mah kumaha di alas ku kendang gitu. Ngiringan
2: gitu. Nanya irama tempo. Nah,
4: fungsinya supir teh apa?
0: Nya. Apa gitu. Jadi aumai mah digajihna ku tukang kenang berarti.
4: Anggeun mah. Penuh hajat. Digaji mah ku Ujang Bejo.
2: Aduh, Ujang Bejo ya bareng ceuli.
0: Tahu upami genre itu bahasa Cina naon Kang Kepeng?
2: Lah.
0: Genre teh lah.
2: Lacing.
0: Lacing. Lacing itu kan tukang lacing.
1: Salana nu merecet lacing.
2: Mang web tadi sok diudag-udag lacing.
0: Apalan. Jadi mun aya telepon teu wae teh diantem. Diantem.
2: Sieun lacing teh Allah.
0: Eta kaum langu bawa pilih kaum langu bade ngiring ngarewongnya.
1: Nah gitu. Maros dina yang mempengaya narasumber.
0: Yang narasumber hoyong diajar kenang. Mangga ya Kang Umay da. Anjeuna aing ngegarapak-ngegarapak we mah bisa gitu.
2: Padahal sae Kang Umay teh kade.
4: Anggo ku pada perilis.
0: Padahal eta
2: ngeleterna. Teh sae Kang Umay teh.
1: Malahan Mang Web aya da mah murid-murid Parik Yege di kampus saya sur petukang kenang istri.
0: Wah. Nah, eta aya nang ngaramahnya.
1: Menarik.
0: Ya, aya sareng naon? Oh, jadi aya mah ngaramah karena tukang ngarang istri.
2: Ngarang istri.
0: Eta di alas tukang istri ku Mang Iki.
2: Maksudna di alas mah. Di amparan gitu.
0: Aduh. Gitu ya. Ya aya diajarkeun. Seueur pisan nya.
2: Seueur. Di ISB kirang langkung tos ngaluluskeun genep pami telepat pakanang istri teh.
1: Istri
2: gitu nya.
1: Benten-benten jener kan
2: eta nya. Benten. Aya anu nyana kenang jaipongan, ketuk tilu, terus aya nu kana kenang tari oge aya kana kenang tari klasik aya.
0: Nah Kang Acep teu sieun kasaingan eta.
1: Anu teh da geus masing-masingna boga rejeki.
2: Mengacem atas aman,
0: nah, aman, aman, aman. Kakak Muno mangga di 72 hiji 704 tilu atau napi ngalangkungan WhatsApp. Boh pilih badai naroskan ngenaan genre kenang, atau napi karesan aya kenang birunya, geduk birunya,
2: beduk,
0: beduk,
1: geduk biru, kenang biru mah
0: tuh. Mudah-mudahan nuju ngadarangukan Kang Jiner,
1: kayak mau orang grup beduk birunya,
0: beduk biru. Isa Dayana kalebet kan?
1: Abi keluar wae.
0: Di mana aya gelangna teu?
2: Tah ieu gelangna mah. Ieu tos dibaptis ku.
0: Abi kamari ngan sereg di teuteuk. Padahal itu yang kenang.
1: Kayaknya panginten Randy oge rek yang ada mau komunitas rampak kenang di ditu. Mudah-mudahan namanya sabar orang koreksi Ujang Boboho. Aya. Eta
2: saya
0: atuh saya.
2: Saya. Aya komunitasna di ditu.
1: Malahan eta teh muridna Pariki Mang Web anu pengendang di Cina teh Ujang Boboho ngaranna teh.
0: Boboho.
1: Bukan hal ngaranna teh saha aslina mah?
2: Cang Cingpe.
1: Cang Cing. Cang Cingpeng cenah.
2: Cang Cimen.
0: Berarti bener mun urang nyebut bahasa Cina Cang Cing Cung Cang Cing teh nya. Nah, eta lagu teh aya nya.
1: Nya aya
0: ngaranna Cang Marga na kitu. Nya. Atawa hartina.
1: Eta muridna Pariki.
0: Asli.
2: Asli. Karena itu menuju proses tesis teh, nulis kenang sok bayangkeun.
1: Aduh, orang Cina
0: ya. Kenang ditulis. Ini
1: mahasiswa, heeh.
0: Masih tetnya
1: kenang ditulis.
2: Kenang teh ditulis di gambar gitu maksudnya di gambar.
4: Kenang mah ditepuk.
0: Jadi ulah we nya teu naon kenang mah digambar kan ulah jenis kalamin gitu. Nah, dina KTP bisa nah, digambar. Tapi itu Kang Degi genre teh meureun dina kenang teh rupa-rupa dina sorana gitu nya.
2: Leres.
0: Sorana teh aya sabaraha rupa teh
2: mun di. Upami urang ninggal kana genre na tos tangtos itu kenangna oge ngagaduhan karakteristik sewang-sewangan.
0: Dina kenang can kana soranya.
2: Mohon dina sora kenangna.
0: Dina sora kenang.
2: Karakterna benten-benten. Ayeuna misalkeun urang hoyong bade ngenangan Bajidoran. Nah, kan tos kauninga nya sadayana sora kenang Bajidoran mah nya.
0: Nah, semap gitu nya.
1: Semap teh. Hampir tiga rantang gitu nya.
2: Tah, terus ayeuna ku urang misalkan urang bade ngenang baju doran tapi ngaho kenang tari.
0: Tah, kumaha eta?
1: Dugingpong gitu.
0: Dugi teu.
2: Moal dugi atuh kan frekuensina ge tos benten.
0: Oh, aya frekuensiannya. Sabaraha aya perawat mah AM 540 kHz gitu.
2: Ya, eta mah sekian-sekian.
1: Nah, eta paling dinuge, dinucek itu bisa disurupkeun kana eta bisa.
2: Janten gumantung karakter tiap-tiap genre kesenianana. Upami hoyong ngudag kenang sapartos kenang bajidoran tangtosna eta ukuran diameter kemprang teh kirang langkung 16 dugikeun ke 18 kang we.
0: Diameter kemprang ieu tos kana arnologi enan?
2: Organologi. Janten nu ngabenter genteh dina wilayah kemprang mah. Oh, nya. Upami bade kana jaipongan. Jaipongan anu hoyong nu gaya kapungkur
0: sadaya juga
2: laan. Mun nganggo kenang anu diameter 17 dugikeun 16 dugikeun ka 18 itu karakterna moal kenging. Anger kanggo juga laan mah kedah ti 20
0: dugikeun rada lebarnya
2: pintunya. Gede 22 itu karakterna kenging. Kanggo ketuk tilu oge sami. Kanggo ketuk tilu diameterna sami siga kenang anu gaya juga laan. Nanging cunna
0: cun
2: ya. Jeten suanten si suara kemprangna langkung kenor. Tibatan anu kanggo jaipongan gitu.
1: Ketuk tilu mahnya.
2: Mohon kanggo ketuk tilu.
4: Nyambung pangitan iki.
0: Mohon kumaha?
4: Perkawis cuning bakal kanggo pengendang-pengendang nu nembe mitembayan diajar kenang.
0: Nah, pada diajar cenah Mang
4: Mayun. Cun kemprang teh di nu nada naon
1: gitu. Ah, atawa
2: nah, upami perkawis eta biasa nah urang teh kendang teh pan dasanes waditra anu bernada pan
0: ya.
2: Tapi lamun kendang teh disurupkeun ngaganggu
0: deui
1: jadi tiga nu sumang gitu
0: pan eta sumang ya
2: rasa ngaganggu tetep kendang oge kedah disurupkeun nah disurupkeun anu kanu naon kade ulah kanu panto
0: nya kanu panto mah kasurupan
1: ya kasurupan geus disurupkeun geus ngagerebek
0: minimal aya tebala teuing
2: nah, soratnya. Gitu. Nah, janten si kenang teh ieu disurupkeun karena waditra gamelan anu harita nuju diango.
1: Nah, disesuaikeun nya.
0: Teu biasa ditang
2: mohon
1: kondisikan
2: nya. Biasana upami sim kuring naon naliti kana wilayah frekuensi eta kanggo surupan kenang si suanten keplak itu aya dinu nada singgul alit
0: ya
1: keplakna
2: mohon upami kemprangna aya dinu barang dinu barang nah, kentrungna aya dinu panelu margi kada kempiung sareng keplak
1: itu 5 kilonya
0: Pak Elmuan ieu Kang Umay
2: sareng keplak tah upami gedug nah gedug mah karena frekuensi terlalu rendah gitu nya janten urang sesah kanggo ieu na kanggo
1: nanti
2: mohon tapi nu jelas mah gedug mah pangke diaturna ku keuneung
0: teh kan
2: di stepnya gitu tah makana seueur anu nyebatkeun kieu maneh mah ngenang teh sumang cenah. Tah padahal sumang dirinya teh dina ngolah gedug
0: dina dededna gitu nya
2: teu napak dina wilayah nada nu nuju di
0: atuh rada abon oge nya paingan abdi ngenang teu tiasa-tiasa geuningan seueur males we tong boro leuheung kenang mah bisa disurupkeun abdi mah mun ngawayang
1: leungeuna sige sumang
0: kanu barang teh anger we sora mah kana lima
2: sareng lalakona ge pasti Mang Web mah sama jeung sama ngan saukur diuk na posibu budak angon ga bisa
1: eta ciri khas na teh
2: ciri khas Mang Web
0: aduh
2: di Solo tapi ke Bandung ngawayang eta teureun-eureun tah Mang Web lalakon sama teureun
0: eta kenangan tidak terlupakan itu bener aduh
1: jadi kitunya Pak Erkinya Pak Ilmuwan etanya aya naon teh urang oge para pendangu sadayana anu bade urang diterapkeun ya
0: gitu
1: karena orek manggung teh geuning ayeuna mah kan sanganaana barudak ayeuna mah sok patarik-tarik we kenang teh gitu nya kadang-kadang jadi teu genah malahan dina keyboard oge sok teu genah
0: nya make kana teh nu sumang teh keyboard
1: teh nyurup
0: kadang mah teh nu sumang teh keyboard atau kenang aya taun hajat gitu
2: kurang japrem juga
1: kalah di kana mah satena sumang.
2: Aduh, gitu. Tapi kieu Kang Webnya dina wilayah nyurupkeun tadi entong-tong gaduh pangemut kieu ah dages disurupkeun kenang urang teh nu tadi teh nya begitu orang main jeung rombongan nu sejen. Gitu.
1: Beda cun kan nya.
2: Benten deui karena cun. Urang harita ngecunna kana gamelan anu di judi anggo. Nah, harus di. Gitu. Ayeuna pamimsakeun main sareng rombongan di nu sejen tang dicun deui karena gamelan anu bade di anggo. Nah,
0: jadi Kang Mai
2: benten-benten
0: surupan anakannya. Upami aya tukang kenang kutrak kotrek wae trek trek tak ulah dicare.
1: Ulah tong disebut
2: Yai, Bang Yai.
1: Tahu nya kitu nya.
0: Bang Yai. Tapi paingan tapi kejebol.
4: Justru aku masuk di tulungan kanu ieu teh bonang teh pas nakol teh
0: samikeun gitu. Eta. Kitu genre teh kaum dangu da rupi-rupi ge aya aturanana nya jeung cara maena teu sagawah ya geuningan tina kenang eta teh.
2: Tina kenang hungkul
0: nya mehiji.
4: Abi gaduh tata rucingan kemang
0: cing uwe. Kumaha. Nah, jeung ka abdi atuh.
4: Nya kemang uwe ieu mah. Nah, ieu mah tos-tos tararangeun. Bentenna tukang kendang sareng tukang kentang.
0: Tah. Ya ari tukang kendang mah tukang kentang mah dongeng uyai ieu mah.
1: Nyawan.
0: Gitu. Mana itu tukang kentang. Kumaha eta teh hilap deui
4: tukang kentang memang dahyar. Iya. Tukang kentang memang tahyar.
0: Eta siga baso jeung braso.
2: Sugan teh nu ngantunkeun teh cenah dahyar tukang kentang, ari teh tahyar tukang kentang.
0: Eta siga eta mah dongengna Acep ieu ngawayang teh geuningan Adodi almarhum. Kumaha cing Acep?
1: Sok ikut
0: dengar ku Acep udah
1: ngapoho
0: nanyakeun wayang
2: dongeng Mang Acep mah nu katengar beko we dengar beko sana katengar
0: jing enak ngomong waktu nang dongeng gaduh dongeng deh sehat-sehatan racun kena ayo tengah
4: tapi ya ya mumpung aya apa dalam Acep
0: mohon
4: tetep tepat arusan ke apa iki bentenang ngendangan tari manusia jalmi sareng
0: wayang.
4: Wayang.
0: Eta bentennya.
1: Apa aya kesosana aya na kieu Bang Mae mah aya kreativitas nah. Tepak tari teh urang kana wayangkeun. Apakah eta teh memang kolot baheula tos dieukeun mah iki oh ieu mah ditempatkeun keur ieu, ieu jangkung ilo keur wayang mah kitu keur ieu tah kituna.
0: Tah eta notasina kitu. Hubungana sareng notasina kan ai Gatot Gaca mah misalnya tarian penggawa teh gitu. Jadi loba disingket lah. Si tepakna teh langsung kana ai kan dinu tarian mah kan terinci gitu. Tah eta kumaha?
2: Jantan kieu ari perkawis struktur mah tiasa kumaha wae gitu. Nanging kanggo prak-prakan ngendanganana, ngendangan jalmi sareng ngendangan wayang tangkasnya itu bakal benten. Sok sanaos misalkan dina tepak anu sami misalkan contoh dina hiji tepak jangkung ilo.
0: Jangkung ilo.
2: Ya, kanggo jalmi sareng kanggo wayang eta benten pisan gitu. Sok sanaos bentukna sami jangkung ilo nu disajikeun teh kitunya misalkan dina dina tari wayang mah kitunya dina tari wayang biasana mung saukur plang dong tumpak det pangpeng dong ting tung dong pak pak deng pangpeng deng debap ting pong teng pak pepe dididing pak pepe dididing pak plang dong pamung sakitu
0: gitu.
2: Tapi pami kango kango wayang golek plang dong tumpak tung tung dong ting tumpak tung debap pak ding dong pak karena naon kang web si posisi kenang ieu kumaha carana si wayang golek teh bisa hirup kan tinggali hirup matak dipinuhan ku tepak-tepak kenang ku kreativitasna si pengenang-pengenang da ayeuna pamimisakeun tepak wayang golek anu neme disajikeun ka tepak jalmi tos moal ka udang
0: da wayang mah teu bisa ukel nya
4: eta nya urang taroskeun we ka padalang pami
0: gerak
4: wayang Fjalmi diterapkan kan wayang
0: kumaha kira-kira
1: memang hese dah nanti ayo nah yang ukel wayang tuh bisa ukel terbatas yang adek-adek kan ujel langsung kan rada benten jeng nanti komo uwek calik jengkeng kan dinu wayang mati katingali calik jengkeng tapi dinu tarima ayah tepakna dinu wayang memberin ayah nu ngabedakeun
0: aya strukturna
1: nu strukturna
0: mumpung aya
5: padalang sareng Pak Riki. Naha laras ieu mah uping
0: sok teh.
5: Naha laras taun teh dala
6: wayang teh nyawa na tinu kenang atau napi roh na atau naon aja jiwa na atau naon aja
1: ya maksudnya teh hari anggaplah maksudnya dalang maraja na ayah na naon teh ke tukang kenang ke patih berarti gitu sebagai menerima asisten ke hiji na mun rektor mah ayah warek hiji na gitu kan ayah warek hiji na jadi ayah naon teh hayang tepak wayang juga gitu berarti tukang kenang kudu apa kudu lebih nyaho gitu mau langsung di kenangan kudu rebah berarti
0: jadi tukang kenang teh kudu nuntur dalang gitu
1: ya, maksudnya teh ngiluan pola dalang gitu yeah. Dalang hayek erek hayang gancang berarti nunggah gancangan tukang kenang gitu nya hayang kenor merek kode kenora aya di tukang kenang gitu nya malahan wiji deui bisa anu warek duana mun kitu mah ka tukang gamang yeah. Gitu kan nanti kan rata-rata di dalang teh ka tukang kenang jeung ka tukang gamang anu lamun hayang kakawen bener hayang dipiring ku gambang pamak ku kenang ari kakawen mah berenan kitu nya
0: tah eta teh kudu ngahiji
6: runtutna sistem pemerintahan
1: ya bayang oke aya wakil
0: jadi kudu runtut laut sauyeun mun keur pasea mah eta nya bahaya nya
1: nya kitu kan tah lamun hayang lagu berenan naon mentana ka tukang saron tah kitu kan jadi aya naon teh komunikasi lah gitu lah
6: tapi bahasa era mah chemistry harus dapat.
0: Itu bahasa Cina nanya. Ya. Cing ada di Cina pernah tuh kuceng di kenangan.
6: Tapi mumpung emot kene. Iya. I nyambung sareng murina Pariki anu aya di Tiongkok.
0: Tiongkok.
6: Namina teh Chang Qingfei.
0: Chang
6: Qingfei mau di pasian nami Sunda nyata ujang.
0: Ujang
6: bobo teh. Anjeunna ngahaja sumping ka Bandung. Hoyong diajar kenang.
0: Nah.
6: Karena terangnya tekendang Indonesia weh unggul.
0: Yeah.
6: Nah, akhirnya diarahkan ku Pariki.
0: Iya. Yeah.
6: Kanu kendang waktu saya jepongan ya alasnya
0: artinya.
6: Ayeuna alhamdulillahna anjeun oge ngapromosikeun oge bahwa tayeu bentukna kendang teh mung tilu unggul kan yeah. Kendang ageung.
0: Iya.
6: Kelas kuartet 2.
0: Iya.
6: Tapi sora benten-benten anu tadi terus yeah. Di
1: terangkeun
6: ya. Diterangkeun nanya. Nah, eta teh ayeuna janten bahan kajian.
0: Yeah.
6: Bahkan janten Pami Ayun nuju tesis itu janten orang pertama di Tiongkok anu nulis kendang Sunda.
0: Wah, keprok heula atuh. Ka Kang Riki tah duwi ka kitu mun ditek Kang Riki.
1: Sumberna ti dieu.
0: Ulah hilap teh.
1: Ya.
6: Ulah hilap nomor rekening.
0: Bejakeun ka itu ka cing-cing tong. Ayeuna mah urang istirahat heula teh sekedapnya.
1: Ya, sok aya ulen.
0: Ada saya ayah we di dia mah dina kongres mah tetep ulen utamana ulen.
1: Ulen si pelem.
0: Urang hiburan heula teh nya Kang Kiki nya.
6: Siap.
0: Nuhun

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaunang masih di acara numaneuh tur matu kongres ngawangkong teu beres-beres. Kang Riki.
2: Nah, masih kene ya.
1: Masih kene tadi genre teh nya. Ieu mah panginten pamungkas ya progres ka hareupna ieu perkawis perkendangan kumaha ieu. Nah, seniman-seniman ayeuna loba anu jadi nah, urang mah nuturkeun Kang Riki
2: ya, praktisi
1: praktisina
3: ya. Insyaallah Bang Web salami ayak kene institusi
4: insyaallah salami ayak kene institusi seni pendidikan mah ya institusi seni pendidikan formal urang moal seepeun regenerasi nah ayeuna gumantung ke urangna sewang-sewangan nah aku urang bade di estapetkeun nya atanapi bade dikekeuweuk nyalira
2: ah diturun-temurunkeun nya
4: tah kadahna kan kitu regenerasi kedah aya kan ari urang mah naon teh kasebatkeun beunghar ku budayana teh nya jeung regenerasi itu penting nah maka salah sawios anu baris tiasa naon ngaestapetkeun ieu teh ku ayana lingkungan pendidikan seni formal ieu salah sawios naon salah sawios cara kanggo ngaregenerasi
1: kitu Kang Acep kumaha
2: sami kada ieu mah kana ngaregenerasi mah kedah kitu nya ayeuna kan sapertos nu intina di institusi oke kan di sanggar-sanggar atawa di luar-luar ge ayeuna sami nu patetrepa malahan aya nu turun temurun nanti di panggung narutukeun di panggung gitu pamina nanti harayang bisa nate ta ieu mah kan secara formal mah aya di institusinya tadi ISBI Bandung
1: tapi ayeuna seueur

0: kan pengenang-pengenang nutos janten dina ngenangan dangdut ya. Tapi tradisinya anjeunna teh teu aruningan tah ngalangkungan komunitas kendang resi ieu nah kusim goreng aja sok diayakeun workshop workshop tingawitan kenang kiliningan kumaha sih kenang kiliningan teh atuh kenang wayang kenang jaipongan sareng sanesan
1: tenang ayeuna pangeutan Kang Ikike selaku ketuanya
0: mohon insyaallah nuju ka percakan kene
2: Kota Bandung
1: Jawa Barat. Jawa Barat Mang Umay mah Alok ketua naona?
3: Saya RT.
1: Karena nu nyepeng Cina mah pasti Randy
3: lah. Ketua Alok sa Cina.
1: Sareng kenanger. Kenanger Cina.
0: Tapi ulah lepat Kang Webnya. Iya ke Kang Randy oke salah sawios naonnya. Tim perumus di Kendangres teh anjeunna anu anu nguningakeun ngandung ngadamel komunitas Kendangres naning kitunya nu di Cina melihat komunitas Kendangres ieu kan henteu di Jawa Barat
1: yeah.
0: Memang nu di Jawa Barat ten,
1: mohon cabang di mancanegara
0: aya
1: di Cina
0: di Jawa Barat mah tos aya 17 kota kabupaten nah di luarna aya nu di Naning aya nu di Australia aya nu di Amerika aya nu di Brunei
1: aya Kang Nang Eru nya aya Mang Epic nya
0: di Jepang aya aya Kang Dani Irfan alhamdulillah tos rada iyalah nyebar sumebar
1: nya kenang Sunda teh tos ngajumantara ngamancanagara
0: leres
1: pamungkas panginten harepana ka payun
0: panginten ti sim kuring mah kieu upami bade nyebatkeun spesifik kana waditra nu kalaresan ku sim kuring digeluti salami ieu nyata waditra kenang kitu mohon harapan sim kuring mah kaparanonoman supados langkung antep deui ya pangaweruhna diteleman deui ulah ngan saukur cekap ku hiji widangna hukul gitu urang kedah terang sagala rupina dina perkenangan teh kitunya ulah cekap tiasa ngenang atau si tiasa ngenang kan
3: sejarahna
0: geura sejarahna oge kedah
1: kapula abong tiasa atuh da pinstos tiasa janten duit gitu
0: tah gitu
3: sejarahna mah
0: moal ngarusak kan moal tekon ge moal dirempak
1: itu geuningan kaum dangunya. Aduh, udah ngobrol mah ada diponokin ponoknya biasa gini kan, dipanjangkin panjang.
3: Sorry MC.
1: Kayak mudah-mudahan Kang Riki tiasa ngawangkong deunya.
0: Insyaallah
1: ngawangkong kongres. Mudah-mudahan nanauna urang tata sagarupana kongres teh jenten hiji wadah atau wahana lah kanggo sosialisasi boh. Pak ilmuwan khususnya seni budaya
3: minimal propat... unik kesenian
1: hatur nuhun Kang Epeng oke okay, Kang Riki Borok oke okay. Kang Acep Kang Umay tong petot-petotnya tiap dinten minggu
0: itu Bang Umay mah tepetot
1: hatur nuhun sekali deh kamu nuhun geringan segitu obrolan orang dan ngawangkong mau beres atuh di saminggu ge ya hatur nuhun karena panitena sim kuring Mang Web ayah Mang Riki ayah Mang Randy Kepeng ayah Kang Riki oge Kang Umay Kang Acep ngatur nuhun karena panitena habun tentina sabudaya kelapatana bahwa bilih ayah dicaretot omong di soledat letah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia, Bandung. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat ngegandeng kuartir daerah atau kuarda Pramuka Jawa Barat pikeun ngagelar program literasi media pikeun ngaguar ngeunaan penyiaran perspektif 5+ di Bandung Kreatif Hub Kota Bandung poe Salasa tanggal 6 Oktober 2026. Gawerejeung eta dilakukan alatan mangrupakeun salah sahiji lengkah nyata pikeun mareatikan ka masyarakat utamana genjet pakuat pakaitna dampak tina media televisi, radio, media sosial anu dumasarkan internet. Ketua KPID Jawa Barat Adinaya Slamet ngatelakeun sumebarna media anu dumasar tina internet di kalangan genjet kiwari geus ngahontal nepi ka 88,8%. Komdangu mung sakitu warta basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Berujung wengi kaum dangu di mana wae ayana masih di Serangan di Proopat RRI Bandung ngajumantara di perantawisan AM 540 kHz nyarengan dina wengi ieu dina hari ring peuting ku rupi-rupi atanapi lantunan lagu-lagu pop Sunda petingan dina wengi ieu nyarengan duit kata bu saulas engke tadi lagu nu paratos kadugikeun aya suantana Kang Darso dina jungjunan lajeng Sangkuriang ti Nyai Lina oge Sumur Bandung ti Baban Asgar upami neuteu neuleuman Sangkuriang Sumur Bandung ieu teh nanamina teh aya patula patalina sareng legenda panginternya upami di masyarakat Sunda mah di urang Sunda masuk di patula patalikeun walau alam duka leres teuna mah nanging eta mah di disebutna teh naonnya dipapendekeun panginten atanapi di disawang. Kaum dangu mudah-mudahannya dina hari ring peuting wengi ayeuna lagu-lagu anu kadugikeun mudah-mudahan tiasa katampi kalayan kabingahan nyarengan kanggo ka kaum dangu anu nuju istirahat rereuh palay satutasna tadi siang panginten ngalaksanakeun aktivitas rada lungse rada capek mudah-mudahan tiasa janten panganter istirahatna nutu manina mangga kaum dangu urang dugikeun deui lagu-lagu salajengna ulah ka mana-mana nya sarengan wae di Proopat RRI Bandung.
1: Belakangan ini cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas. Cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan, agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Proopat, Suara Budaya, Bandung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cek tabu 10 kaum dangu di naung iya yuna masih kena diserangan di Prabupaten RRI Bandung melangkungan AM 540 kHz masih di diseranganku lagu-lagu pop Sunda petingan rada ngalenggut te wayah kia kaum dangu mohon so anu ta acan kulam disarangannya ku abdinya dinaungi ieu. Kaum dangu hatur punten boh pilih panginten anu kagandengan. Kagandengan hatur puntennya urang tampi telepon sareng saha di mana teh halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh acan kulem. Mau nawi teh kagandengan, Mbah.
1: Gurang-guringan sorangan
0: ya. Aduh kalunya.
1: Ada jabah hujan. Aduh, subhanallah. Sanes pami istri ningal artos. Akang ku abdi di antos na kitu, sareng lagu. Iya. Ejo kana artos mah nya.
0: Nuhun.
1: Kenangan mah bageur nya teu.
0: Teu kana artos sakedi ku.
1: Subhanallah, Gusti, lagu teh rupi-rupi nya. Lain mah nyata tuh na kitu nya. Ayo mata wisman coe bilih pajar kentu manto.
0: Hatur nuhun bah.
1: Ayo pasti kena ngajom antara mah. Di iya weh wabah teh.
0: Direncangannya?
1: Direncangan apa mitos aja di pareman gua wabah.
0: Nuhun.
1: Gitu ya. Lagu nama ngiringan weh neng anu ah.
0: Siap bah.
1: Sisin mah nyuhun kena. Nepangan sama kasadayana weh. Kaum dangu propat anu nuju maran soalnya utamina neng anu sing sehat walafiat
0: amin ya rabbal alamin
1: dipanjangkeun yuswana diseurkeun rijina kula warga saroleh soleha ditebihkeun tina musibahnya kitu enang anunya
0: nuhun bah
1: hatur nuhun bangga bade kopi
0: bade itunduh ye rada ngalenyap ye duh sarus ngalenyap oh, nonya rada lungleng ye
1: kopi Bali
0: kopi Bali kopi Bali
1: subhanallah hatur nuhun enang anu
0: sami-sami bah
1: bangga assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun sepuhan disadu sehat terasnya bahnya. Mangga kaum dangu urang dugikeun deui lagu salajengna ieu mah urang jalan-jalan ye rada turun ti Tangkuban Parahu aya naon ye ti Kang Hendy Restu.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Musim hujan telah tiba. Bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat Pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat Pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ring sekapi atur komdang hari ring petingung iya di propater hari Bandung. Nusalajengna baris gahaturkan carita pondok. Sapertos biasa sabanditan rebo ungi mangagus aki nyarengan. Anu dinaungi iya ngabantun judulna tekanikir di pipir pasir. Mangga urang Bandungan carita pondok ngi ayananya. Ungi nguningakan komdangu sareng sena carita pondok. Baris gahaturkan acara anu pamungkas di propater hari Bandung. Nyata gerentes beting anu ngabantun judulna teh pamimpin diserangan ku Budi Lestari. Komdangu kurang sena acara gerentes beting rengse oge sadaya runtuyan acara ti propater hari Bandung ti awit encing dwi kawungi. Sim kuring pun anu mugia ngaturkeun nuhun sanes kanten panitena utawa oleh Satya 1 di AM 540 kHz undur pamit. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan dina dinten enjing sa satu tasna orang istirahat insyaallah mudah-mudahan sing tumanena tiasa gugah deui engke dina dinten enjing subuh dina kaayaan sehat lahir sinarang batina amin. Sim kuring undur pamit. Cah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangkrik bulan marak bak bodas mapais rohangan tengah. Bungal poe ditatap diusap jadi batur ngobrol. Tempat miradu mun hate keur sumedeng ringrang. Sok rajeun nyoreang ka tukang, mangsa hirup paduduaan genep taun kaliwat. Nyimas Siti Munigar, anak nunggal Mama Marta di Kusumah jeung Ambu Rohani, kembang desa Cidalingding, campernik. Sinjang Sidamukti di Lamban, nyanding kana barukat pulas langit, mungkus waruga lempereng koneng, rarai marahmai, sanggulna kabungkus karembong bodas. Payus menang sebutan ratu tikahyangan, matak geget nu deket, matak sono nu nempo. Tesa etik jajaka tisawatara lembur ngahaja ngalanglang hayang ngabandang. Dimimiti mandor adeg, mantri pasar, juragan kawung, kaasup barudak nu kakara mangkat beger nepi ka kawasa kebon, boga tareka sewang-sewangan, pikeun ngadeukeutan Nyimas Siti Munigar. Ari sikep Mama Marta di Kusuma, estuning bijaksana naker, tara pipilih piminan tuen, estuning masrahkeun kanu jadi anakna bae. Nya ku sikep eta pisan nu ngajadikeun urang lembur Cidalingding ngarasa ajrih. Antukna taya nuanieun ngaheureuyan Nyimas Siti Munigar.

Kabeneran nu manggih jodoh jadi salaki Nyimas Siti Munigar teh Kang Rahmat, Bandar Kawung, anak kuwu Cijere. Tisaprak rumah tangga, Nyimas misah imah di indung bapa. Nyicingan imah di lamping Cidalingding belah kaler. 5 tahun nyorang laki rabi can kawaris anak. Pacogregan dina rumah tangga beki nembongan. Anu jadi margalantaran Rahmat hayang boga turunan.

layung tara nembongan, angin tilamping jarang liwat hareupeun. Ukur seahna ngajauhan nyusur gunung, nyisir pasir, awur jeung guligahna ombak di basisir. Teu wani nyarek, sumawona ngahulag kana talajakna. Lain teu hayang megatan, tapi teu sanggup kudu cekcok komo pabentar paham mun kaperengan aya di imah. Rahmat jadi jarang balik, disagigireun nyanggeun gula kawung kadayeuh, ditambahan ku geus ngarasa teu betah di imah. Nyimah Siti Munigar ukur bisa ngupahan maneh, nilaman maneh ku rasa sabar.

Wanci moyan hordeng janela katebak angin, angkrek bulan katojo panon poe, nyacas nyangan rohangan. Barinil pan samping corak tarung tum, nyimas nyawang semah nu nyamperken. Beki deket, beki sidik jenu datang teh marni, pamajikan nu ngora tirahmat. Nais budak umur sataun hanyat katepas imah. Semah dihiap sina asup baripok. Eleuh gening marni, tangina soyah kieu geus nepi ka dieu. Jam sabaraha ti ditu? Nu ditanya gancang ngajawab. Wadah subuh tegeg, teuing pedah capek kene. Direret budak dina aisan, nyeples beungeut rahmat. So, ecageun heula budakna. Rineh we, urang nyokot heula cai, lumayan keur nuuskeun cape bisi hanaang. Cek nyimas Siti Munigar bari ngoloyong ka tukang. Marni teloba carita, ukur urat reret kawas ayanu di teangan. Basa mencrong foto salakina nu ngagantung dina tembok. Kapegat ku pananya nyimas Siti Munigar. Tas di mana nyai teh, atawa ngahaja ka dieu? Nah, bet sasoranganan, mangkaning lain lalakon deket-deket. Puguh ngahaja abdi nepangan cece di dieu. Maksad mah teparat omongan Marni. Baruk aya pamaksudan naon, asa rereuwas teuing. Nyimas Siti Munigar geus ngarasa curiga yen kadatangan Marni lain sadatang-datangna. Numawi tos opat sasi bapana barudak teu aya wangsul ka lembur, namung punten manawi Marni kalah ngaruk. Nyimas Siti Munigar istighfar dina hatena, ngarasa karunya kana nasib Marni ditinggalkeun ku Rahmat bari taya beja carita jeung kudu ngurus budak satilu-tilu. Ece ngarti jeung milu prihatin kana nasib nyai jeung barudak. Nyai ulah ngarasa curiga ka ece. Salaki nyai tisaprak mihukum nyai geus tara ngulampreng ka dieu. Da geus teu katalian ku kawajiban deui jeung ece mah. Kedah kumaha atuh abdi ayeuna? Sareng kedah ka mana milarianana? Marni kekeuh can percaya kana jawaban nyimas Siti Munigar. Har, nya kudu kumaha atuh? Apan baheula oge, basa nyai ngajorag ka dieu, menta tanggung jawab Rahmat, ku ece dijurungkeun sina ngawi nyai. Naha ece kungsi ngajirag ka nyai salila salaki salingkuh ka nyai? Bilih Kang Rahmat babalik pikir, bade saha nu ngaleureskeun barudak ka payuna? Astagfirullah, nyimas kareureuwasan. Da puguh teboga niat rek ngabaruntakeun rumah tangga batur. Sanajan Rahmat teh kungsi jadi salakina, asa teu katarimakeun kanya ah dirina. Lain teu nyeri hate basa kudu ngijinan salakina kawin deui. Lamun alesanana lain hayang boga turunan. Rek kumaha deui atuh, sanajan perih kana ati, rido pepegatan. Sangkan manehna jongjon rumah tangga jeung nu anyar, sangkan tumaninah ngurus turunan. Tapi kunaon atuh, sakitu geus boga turunan make kudu culculan ka anak pamajikan. Marni neuteup budakna dina aisan, nu diteuteup males melong. Teu ngartieun naon anu keur karandapan ku indungna. Beungeut pias kiceup carang,
Hate Marni ngajerit ngubek langit. Kanyenyerian ditinggalkeun salaki. Teuing di mana? Teuing keur naon? Terido salaput hulu kudu diduakeun. Nginum asa nguyup tuak bari. Maksakeun barang dahar teu mirasa. Cimata rajol patutur tutur. Dipaksa dipegatan kekeh bedah teu katahan. Kudu kamana nyusulna? Naha aya di warung nu baheula mimiti amprok atawa di hotel anu biasa lamun janji rek patepung? Jauh tina panyangka. Hanas keur gawe di pabrik oge menta eureun da tadina hayang ngawula ka salaki. Atuh lalaki anu harita geus paheut rek mikaheman oge dibolaikeun. Dina emprona geus jadi salaki geuning kieu buktina. Poe geus nyarelek mayung ngulon. Sora turaes beuki tarik. Semu anu milu ngajerit maturan dua hate awewe nu keur sarua rajet. Dicarek mulang, tapi Marni kekeh mangkat. Marni geus teka temong, kabulen pepedut nu ngagulung nuruban lembur. Kanikir nukung si dipelak dina pipir pasir lembur Cidalingding, salapan tahun katukang, teka temong asri na, semplak lengiteun komara. Ngarang-rangan ilang dangian, gering nangtung ngalang layung.

Sobat budaya, sakitu carita pondok anu kadugikeun dina danget ieu meting karya sastra Modi Madiana dina jejer carios Kanikir di pipir pasir. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.

lambaran-lambaran sajarah di kebetan. Didinya aya lambaran endah nuka baca ngeunaan pamadegan hiji pamimpin nu pengkuh dina galur ngolah kahirupan. Yen hirup jadi endah teh lain dina gindingna dunya, tapi aya dina hirup basajan. Urang yakin pamadegan pamimpin samodel kitu loba keneh nu ngalakukeunana, loba keneh nu ngajalankeunana, loba keneh dina rasa nu ikhlas.

Hirup di dunia lain ngan saukur sapiringen sangu panas. Tapi kumaha carana boga lengkah-lengkah nu eyeup ku amal. Pikeun ngawujudkeun diri jadi mangpaat. Urang tos pada uninga yen hirup hade teh di mana bae urang cicing di dinya urang mere warna.

0: Sora jeroning ati nukalindih ku nafsu. Gerentes ieu ngawujud dina hiji pamimpin.
1: Mangsa amanah kapamimpinan entep kadiri. Pikiran mimiti kumalayang apai-apayan ngukur saban jengkal ieu nagri. Aya naon di ditu? Di wetan, di kulon, di kidul, di kaler, di luhur, di handap. Di ditu aya leuweung rembet. Di ditu aya pasawahan nu ngaplak satungtung deuleu. Tah, di dinya rahayat ieu nagri kalaparan sarta mangreu-reu nu barodo katotoloyo. Taya kanyaho maranehna malarat walurat meh-mehan sakarat. Nah bet kitu kuring pamimpin ieu nagri, kuring raja diraja nu ngawasa nafsu

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program Mampat Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi rumah saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala hayril anam sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sadaya budi kagungan Gusti Anu Maha Suci, alhamdulillah urang tiasa tepang dagu urang ngalangkungan frekuensi AM 540 di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Alhamdulillah kaum dagu Pro 4 RRI di Bandung dinten ayeuna kajian Cahaya Pagi hadir kembali menemani Anda, dan tema kali ini yakni hakikat istiqomah dalam ibadah bersama dengan Kang Ustadz Orofik Rizal Fadilah. Kali ini sudah terhubung di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kang Ustadz, maaf lahir batin ya.
2: Sami-sami Kang Ustadz. Maaf ada sebentar lahir batin. Allah taqofu wa la tahzanu wa absiru bila jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wafil akhirah, walakum fiha ma tastahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'una nuzulan min ghafurir rahim. Al-Ayah surat Allahul Adim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billahi summastaqim. Wa qala al-ulama, wa qala Imam Rafi rahimahullah, istaqim binafsika yaskimu biha ghairuk. Kaifa yakunu bila mustaqiman wal audu a'waja. Qaul ulama. Alhamdulillah sahabat kaum bangu pendengar kajian Cahaya Pagi RRI Pro 4 Bandung yang saya hormati, dan mudah-mudahan selalu senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, lalu marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan yang luar biasa, baik itu nikmat lahir, nikmat batin, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Pada saat ini, pada detik ini, dan pada jam ini, hati kita masih senantiasa bersujud kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan beriktikad bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Sebetulnya kenikmatan ataupun anugerah yang paling besar yang harus kita syukuri ini adalah kenikmatan iman dan Islam. Dan tak lupa ada salah satu kenikmatan yang memang tidak setiap orang ini mendapatkan kenikmatan itu. Apa kenikmatan itu? Yakni mendapatkan halawatul ibadah, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat halawatul ibadah, nikmatnya mendapatkan manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hanya orang-orang tertentu saja. Tidak bisa diukur oleh harta, tidak bisa diukur oleh kepintaran seseorang. Bahkan seorang abidin pun, seorang yang rajin dalam beribadahnya, belum tentu mendapatkan kenikmatan halawatul ibadah. Nah, karena itu sahabat kaum bangu dimanapun Anda berada, yang telah berhasil mencapai tingkatan keimanan, yang telah bisa merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah atas kenikmatan itu. Dan pula kemudian yang memang belum bisa merasakan bagaimana halawatul ibadah, kenikmatan ibadah, maka mari kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan kenikmatan ibadah. Karena memang kalau kita berbicara mengenai halawatul ibadah ataupun kenikmatan ibadah, itu adalah kenikmatan yang kita itu bertakhor kepada Allah dan akan merasa dekat kepada Allah, dan insyaallah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah kita membacakan salawat kepadanya nanti ketika di yaumul mahsyar, semua umat manusia berada di suatu lapangan besar. Mereka mencari syafaat, mereka mencari pertolongan dari para Rasulullah SAW. InsyaAllah berkat kita selalu membacakan salawat kepada Rasul, InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir. Minta Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat kandang di mana kita berada, dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita menginjak pada tanggal 3 Syawal. Mana alhamdulillah kemarin ini kita telah melaksanakan ibadah puasa satu bulan lamanya. Dan dikatakan dalam satu keterangan, dalam salah satu hadis yang dikutip oleh Syekh Imam Abu Hasan Al-Asqalani dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan bahwa kepergian bulan Ramadan adalah salah satu musibah terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan saking besar-besarnya musibah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, malaikat yang ada di langit dan malaikat yang ada di bumi itu menangis bakat al-malaikat syawati wala, karena kepergian Ramadan adalah musibah terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa dikatakan musibah terbesar? Karena banyak fadilah dan anugerah ataupun kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Hadirin sahabat kondang dimanapun Anda berada, dan perlu kita ketahui bahwasannya tujuan dilaksanakannya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian ataupun agar kita berusaha menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang takwa ini mudah dilaksanakan akan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Singkat katanya dan panjang sekali penjabarannya, panjang sekali penjelasannya. Bahkan kalau kita berbicara mengenai takwa, yang mana insya Allah nanti akan kita berkaitan dengan tema kita hari ini, yakni hakikat istiqomah dalam ibadah. Di dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, bahwa takwa di dalam Al-Quran itu yutlaku ala salah satu asya' dikaitkan ataupun diitlakan dengan tiga perkara. Yang pertama bimaknal khusyati wal haibah, yang bermakna takut kepada Allah dan segan kepada Allah. Takut ketika meninggalkan apa yang Allah perintah, dan takut ketika melaksanakan apa yang Allah larang. Segan ketika meninggalkan apa yang Allah perintah, dan segan ketika melaksanakan apa yang Allah larang. Ini yang mana yang pertama. Kemudian makna yang kedua, yakni bimakna ta'at wal ibadah, takwa yang berarti ta'at dan beribadah kepada Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini dikatakan pula di dalam salah satu keterangan bahwa kemarin kita telah melaksanakan sholat Idul Fitri, yang mana aib yang sesungguhnya laisa liman labisa jadid, bukan orang-orang yang menggunakan baju baru, akan tetapi bahwa liman ta'atuhu kitabin, orang yang mendapatkan Idul Fitri ini, orang yang mendapatkan hari kemenangan ini adalah orang-orang yang ta'atuhu kitabin, ketaatannya, ibadahnya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hal ini pun bisa kita katakan, bisa kita bahas bahwasannya kemarin di bulan Ramadan adalah latihan bagaimana kita bertakwa kepada Allah, bagaimana kita menjalankan apa yang diperintah Allah agar terbiasa di bulan-bulan berikutnya, di bulan-bulan sebelum Ramadan. Jadi walaupun bulan Ramadan telah meninggalkan kita, kita tidak lagi menginjak pada bulan Ramadan. Walaupun seperti itu kita memang harus istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah di bulan-bulan sebelum Ramadan. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini vibesnya itu beda, ataupun dapat kita rasakan nikmat yang beribadah di bulan Ramadan itu luar biasa bedanya. Nah, akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah pendidikan bagi kita. Bagaimana kita melatih mancah indera kita, kita melatih hati kita, kita melatih jiwa kita, kita melatih raga kita agar terbiasa melakukan amalan-amalan di bulan-bulan yang lainnya seperti di bulan Ramadan. Jadi sahabat kaum bangu yang biasanya kemarin di bulan Ramadan ngajinya satu hari satu juz, maka di bulan berikutnya pun diusahakan harus seperti itu. Nah, itulah salah satu contoh dari konsep istiqomah yang insya Allah nanti kita akan bahas ke depan. Hadirin sahabat kaum bangu dimanapun Anda berada, bicara mengenai istiqomah, istiqomah ini kita yang biasa kita artikan sebagai sesuatu apa? Sebagai sesuatu yang konsisten, gitu, yang dilaksanakan secara terus-menerus. Ini yang memang kita pahami. Dan di dalam kitab Fawaidul Makkiyah itu dikatakan agar kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan suatu amalan adalah tipsnya kerjakan amalan sedikit dan laksanakan secara terus-menerus. Jadi jangan dilaksanakan, misalkan kita ingin memulai suatu amal, mengerjakannya banyak, tapi hanya pada hari itu saja. Dan konsep seperti itu tidak sama dengan apa yang dikatakan dalam kitab Fawaidul Makkiyah. Kalau kita dalam kitab itu dikatakan kalau kita ingin memulai sesuatu, memulai beramal, melakukan amal ataupun melakukan ibadah, mulailah dengan sedikit, akan tetapi lakukan dengan konsisten, lakukan dengan secara berkesinambungan, lakukan dengan secara berkelanjutan. Seperti di dalam kita ini misalkan ingin melaksanakan sholat tahajud ataupun sholat duha, kalau awalnya dua rakaat saja dulu, walaupun dua rakaat dilaksanakan setiap hari, jangan sampai ketika awal kita ingin melaksanakan ataupun ingin mengistiqomahkan dalam sholat duha ataupun sholat tahajud, di hari pertama kita melaksanakan 8 rakaat, tapi hanya pada hari itu saja. Itu konsep yang sudah dianjurkan menurut kitab Fawaidul Makkiyah. Karena pada dasarnya, kalau kita melihat pada ayat Al-Quran, iman seseorang itu yazidu wa yanqus, kadang bertambah dan kadang bertambah dan kadang menurun. Nah, alhamdulillah ketika kita iman kita bertambah, ketika kita sedang bersemangat dalam ibadah kepada Allah. Yang harus kita pahami ataupun yang harus kita hati-hati adalah ketika iman kita sedang turun, semangat kita sedang turun dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Ya, kita harus memaksakan diri kita agar terbiasa menjalankan beribadah kepada Allah, seperti senantiasa iman kita sedang naik. Karena kalau diibaratkan iman itu seperti air laut, kadang pasang, kadang turun. Kalau misalkan kita lagi ingin beribadah, luar biasa. Baca Quran itu satu Quran, dua juz. Sekali baca Quran itu dua juz. Tapi kalau iman kita sedang turun, misalkan boro-boro baca Quran, sholat ada-ada, ya jangan ya seperti itu ya. Jadi kita berusaha konsisten terhadap diri kita, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam ketika iman kita sedang turun ataupun iman kita sedang naik. Hadirin sahabat kaum dan di mana Anda berada, kalau menurut beberapa sahabat, pengertian dari istiqomah ini, kalau menurut Abu Bakar Utsman bin Affan rahimahullah, istiqomah itu ialah keikhlasan. Jadi pada intinya, kalau menurut Utsman bin Affan, ketika kita telah merasa ikhlas di dalam menjalankan suatu amal, maka itulah istiqomah yang sesungguhnya. Tapi kalaupun belum ikhlas dalam mengerjakan suatu amal, masih ada kotoran hati di dalam hati kita, cara baik itu ya ingin dilihat orang lain ataupun takabur, Nah itu bisa belum bisa dikatakan istiqomah kalau menurut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, istiqomah itu adalah melaksanakan kefarduan-kefarduan. Jadi ketika seorang mukmin, ketika seorang muslim telah mampu melaksanakan seluruh kefarduan, seluruh apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut istiqomah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hadirin sahabat yang dimaksud berada, ada sesuatu hal yang benar. Kita kembali lagi pada bahasan kita yang tadi menurut Fawaidul Makiyah. Jadi pada intinya ketika kita memulai mengerjakan suatu amal, kerjakanlah sedikit dulu tapi kerjakan secara berkesinambungan. Jangan sampai mengerjakan suatu amal banyak tetapi hanya pada hari itu. Karena bisa jadi tipu daya setan. Tipu daya setan itu bisa jadi ketika kita semangat beribadah dan mengerjakan amal secara banyak, tetapi dikerjakan hanya pada hari itu juga. Nah itu dikatakan pada kitab itu bisa jadi tipu daya setan itu seperti itu. Dan suatu hal yang menarik, apa yang dikatakan oleh para ulama di dalam kitab ini sama persis dengan teori yang dikatakan oleh pakar hadis James Clear di dalam salah satu bukunya, yakni Authentic Hadith. Jadi pada intinya di dalam buku itu, ketika kita ingin memulai suatu hadis, memulai suatu hadis itu kebiasaan, maka mulailah dengan sedikit demi sedikit. Jadi misalkan kita ingin membiasakan tadarus, jadi jangan pas awal kita tadarus langsung baca 15 menit, tapi bacalah sedikit demi sedikit. Satu menit kita membaca tadarus. Karena ketika kita posisi sedang seperti itu, hormon dopamin yang ada di dalam diri kita itu akan merasa kuat, sehingga akan timbul rasa candu. Akan timbul rasa candu sehingga akan berimpak pada keistiqomahan ataupun menjalankannya secara terus-menerus dan secara berkesinambungan. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh para ulama sama dengan apa yang dikatakan oleh pakar habits, yakni James Clear dalam bukunya Atomic Habits. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat jalankan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat kaum mu'min dimanapun anda berada yang ingin memulai mengerjakan suatu amal, baik itu sholat duha, baik itu sholat tahajud, baik itu tadarus Al-Quran, maka mulailah sedikit tapi kerjakan secara berkesinambungan. Beristiqomahlah ataupun kerjakan secara terus-menerus, kerjakan secara konsistensi. Hadirin sahabat kaum mu'min dimanapun anda berada, ada seorang ahli yang mengatakan bahwasanya istiqomah itu salah satu aktamin. Istiqomah itu ada tiga macam. Yang pertama istiqomah tun bil lisan, yang kedua istiqomah tun bil qalbi, yang ketiga istiqomah tun bil nafsi. Yang pertama istiqomah dengan lidah, yang kedua istiqomah dengan hati, yang ketiga istiqomah tun bil nafsi ataupun istiqomah dengan jiwa, istiqomah dengan raga. Istiqomah dengan lidah bisa dikatakan ia sering mengucap kalimat syahadat, ataupun ketika apa yang ia ucapkan sama dengan apa yang ia lakukan. Nah ini adalah suatu tantangan bagi kita, bagi umat manusia ataupun bagi umat muslim, ataupun biasanya tantangan ini dihadapi oleh seorang public speaker, seorang penceramah, seorang pembawa. Nah, harus bisa istiqomah dalam lisan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemahiran dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian ada istiqomah dengan hati, istiqomah tanpa kalbu, adalah ketika ia senantiasa memiliki kemauan yang benar-benar. di hati ini apa ya, ketika kita ingin menjalankan sesuatu hal atau menjalankan sesuatu amal, ingin sekali menjalankan sesuatu amal, maka itu adalah istiqomatun bil qalbi ataupun istiqomah dengan hati. Yang ketiga, istiqomatun bin nafsi, adalah senantiasa melakukan ubudiyah ataupun ibadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat kondang di mana kita berada, mungkin pada sesi ini kita break dulu sejenak. Nanti kita akan bahas mengenai tanda-tanda istiqomah dalam seseorang yang dikatakan oleh Imam Al-Faqih Abu Lahab Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kita break dulu sejenak, Kang Ben.
1: Baik, terima kasih Kang Ustaz. Ya, baik pendengar, kami dari Perempat RRI Bandung. Nanti kita akan lanjutkan kembali kajiannya, menarik sekali. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.

0: Terima kasih Kak Pendahulu, Anda masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung dan masih tentunya di kajian Cahaya Pagi bersama dengan Kang Ustaz Rofiq Rizal Padilla. Baik, kita akan lanjutkan kembali kajiannya. Kami persilakan Kang Ustaz.
1: Baik-baik. Baik, ada pembahasan di mana pun Anda berada, berbicara mengenai hakikat istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu istiqomah ini adalah menjadi suatu tantangan bagi seorang mukmin ataupun bagi seorang muslim, bagaimana ia mampu mengerjakan suatu amal secara terus-menerus. Dan ini adalah suatu tantangan yang besar. Perlu adanya pengendalian di dalam ketika hati kita ini sedang terombang-ambing, apalagi ketika iman kita sedang turun. Kita mampu mengendalikan, kita harus mampu mengendalikan jiwa kita, raga kita dan hati kita agar kembali kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah, kembali mengerjakan amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Hadirin sahabat Padang di mana Anda berada, Imam Mutasi mengatakan bahwasannya istiqomah itu mencakup empat hal. Yang pertama, ketika mampu taat terhadap apa yang diperintah oleh Allah. Yang kedua, ketika kita mampu bertakwa kepada Allah di dalam menjauhi larangan Allah dan di dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian ketika kita mampu syukur terhadap nikmat dan sabar terhadap nikmat dan sabar terhadap cobaan. Kemudian yang keempat, ketika sabar terhadap cobaan dan syukur terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan. Dan keempat hal ini dapat disempurnakan dengan empat hal pula. Pertama, kesempurnaan taat ketika kita mampu mengikhlaskan ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian takwa, ketika kesempurnaan takwa ialah dengan bertawakal kepada Allah. Kemudian kesempurnaan syukur ialah dengan mengakui kelemahan, dan kesempurnaan sabar ialah dengan melakukannya secara tuntas. Jadi syukur, sabar, takwa dan taat ini bisa menjadi tolak ukur keistiqomahan seseorang. Ketika seorang mukmin ataupun seorang muslim mampu melaksanakan syukur terhadap apa yang telah Allah berikan, sabar, mampu bersabar mendapatkan apa yang dicoba oleh Allah yang diberikan kepada orang mukmin tersebut, maka ia bisa dikategorikan sebagai orang-orang mustaqimin ataupun orang-orang yang beristiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alamat istiqomah terhadap seseorang menurut Imam Al-Faqih Abdullah Shomal Ghandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, akan tetapi perkataan ini pula dikutip oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Syakir Al-Khawbawi di dalam kitab Ziratul Muslimin Babsi Bayanil Istiqomah, bahwa alamat istiqomah atau tanda salah seseorang istiqomah adalah ia bila mampu menjalankan beberapa hal, yang mana hal ini ataupun perkara ini telah diwajibkan oleh Allah kepada dirinya ataupun kepada seorang muslim. Apa saja kategori orang-orang yang dikatakan orang-orang mustaqim ataupun orang-orang yang beristiqomah kepada Allah? Yang pertama, ketika uyahfidulikan memerihala lidah dari menggunjing orang lain. Nah, poin yang pertama, ketika kita mampu melihara lidah kita dari mengunjing orang lain, hal ini bisa menjadi apa? Bibit-bibit dalam menjalankan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika lidah kita tidak mengunjing orang lain dalam waktu yang lama, maka hal ini akan mendorong ataupun mendukung kita dalam istiqomah dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjauhi buruk sangka kepada orang mukmin ataupun kepada orang muslim yang ada di sekitar kita. Karena memang kalau berbicara mengenai buruk sangka, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam salah satu di dalam firman Al-Quran, bisa membuka sembilan inna ba'dadan ismi, kata Allah, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka ini adalah dosa. Karena memang prasangka ataupun syubhat kepada orang, kepada orang-orang di sekitar kita, itu kebenarannya sangat diragukan sekali. Maka kata Allah, iztanibu katsiran minal khair, jauhilah kebanyakan dari berburuk sangka kepada orang mukmin dan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, hal ini prasangka seperti yang poin pertama. Ketika kita mampu menjauhi buruk sangka kepada orang mukmin, kepada orang-orang di sekitar kita dalam waktu yang cukup lama, di dalam jangka waktu yang cukup lama, insya Allah ini pun akan menjadi cikal bakal di dalam istiqomahan kita dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, ketika kita mampu memelihara poin-poin ini, insya Allah kita akan berhasil ataupun dikategorikan sebagai orang-orang yang beristiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjauhkan diri kita dari memperoleh oleh orang lain. Jadi kalau bahasa sekarang ini bahasanya pembulian seperti itu ya. Memperoleh oleh orang lain, memperlihatkan aib orang lain, memperlihatkan kecacatan orang lain, dan memperlihatkan kejelekan orang lain. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang apa ya, disepelekan ataupun dibiasakan di zaman sekarang, apalagi pada anak-anak muda. Makanya ini pun menjadi tantangan bagi kita. Ketika kita mampu melaksanakan hal-hal yang telah kita bahas tadi, insya Allah ini akan mendorong atau mendukung diri kita di dalam menjalankan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, menahan pandangan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada hal yang tidak pantas untuk kita lihat, ketika ada hal yang dilarang oleh Allah kita melihat sesuatu hal itu, maka madul basarlah, tundukkanlah pandangan. Dan ini menjadi hal yang sangat sulit sekali di zaman sekarang. Apalagi banyak sekarang di belakang kita, di depan kita, ataupun di sekeliling kita, hal-hal yang tidak bisa, tidak pantas untuk dilihat ataupun haram untuk dilihat. Apalagi di zaman teknologi seperti sekarang, di zaman media sosial yang seperti sekarang, banyak hal-hal yang tidak pantas dilihat dan itu mudah didapatkan. Dan ini menjadi tantangan pula bagi kita, bagaimana agar kita istiqomahkan dalam menjauhi hal-hal seperti itu. Karena secara tidak sadar, ketika kita menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan ataupun menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, ini pun sama akan mendorong dan mendukung diri kita melakukan istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kejujuran lidah. Ketika lidah kita mampu jujur, tidak berbohong, berbicara sesuai dengan fakta, tidak ada yang tutup-tutup, tidak ada yang dihalang-halangi, maka insya Allah hal ini pun akan mendorong para keistiqomahan. Kemudian yang selanjutnya, menafkahkan harta pada jalan Allah. Akhirnya sahabat kaum Daud dimanapun Anda berada, ketika harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu ditasarufkan, mampu dipakai kepada jalan-jalan kebaikan, maka secara tidak sadar ataupun secara otomatis, insya Allah diri kita akan beristiqomah di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah ketika kita mampu menjaga sholat kita. Ketika kita mampu menjaga sholat kita, memelihara sholat waktu, sholat yang lima waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal ini akan mendorong diri kita akan mendongkrak diri kita agar istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat kaum bangun dimanapun Anda berada, pada intinya kalau kita berbicara mengenai istiqomah di awal

0: melaksanakan suatu amal, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menjalankan suatu amal, di dalam menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, di dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada dasarnya, kembali lagi saya tegaskan, keistiqomahan dalam ibadah adalah sesuatu tantangan yang besar bagi seorang muslim, adalah sesuatu tantangan yang besar bagi seorang mukmin. Ketika seorang mukmin mampu melaksanakan ibadah secara istiqomah, secara konsisten, secara berkelanjutan, secara berkesinambungan, maka itulah seorang mukmin sejati. Dan memang pasti ketika kita mengejar suatu istiqomah, mengejar suatu amalan dengan istiqomah, pasti itu cobaannya ataupun godaannya akan banyak luar biasa. Maka memang dikatakan dalam suatu keterangan, al-jannatu khuffat bil makarih. Ketika jalan menuju surga akan dihalangi oleh rasa-rasa malas, akan dihalangi oleh benteng kemalasan yang ada di dalam diri kita. Pada intinya, bagaimana kita mengendalikan diri kita, mengendalikan jiwa kita dan mengendalikan hati kita agar bisa beristiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, agar bisa menjalankan ketaatan dan secara terus-menerus dan secara berkesinambungan, walaupun memang itu perlu perjuangan yang banyak, perlu perjuangan yang bukan main-main agar diri kita bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat kaumlah dimanapun Anda berada, mungkin pada pertemuan kita kesempatan pagi ini cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi al-fakir, ya bagi sahabat kaum kamu dimanapun Anda berada. Apabila ada kesalahan di dalam berbicara, saya dimohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di momen hari raya kemenangan ini, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, dalam izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, tentunya kepada seluruh kru teman-teman dari RRI 4 Bandung. Sekian yang saya sampaikan, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ustaz, sehat selalu, salam untuk keluarga. Baik, demikianlah kajian Cahaya Pagi untuk hari ini. Kaum Dangu, jangan lewatkan kajian Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung yang hadir setiap harinya pada pukul 5 hingga 6.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Dan Anda dapat mengikuti siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id, melalui aplikasi RRI Playgo, dan juga tentunya semoga kajian Cahaya Pagi di hari ini menjadi ilmu untuk kita, bermanfaat dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu kembali dengan kajian Cahaya Pagi berikutnya. Saya Beni Harjansa undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

saksikan tikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh pagerwangi dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al-Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al-Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamincut pikeun wisatawan anu daratang. Nu ngadongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pamandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulau anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rupanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Sayang.
2: Iya.
1: Ini hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
2: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
2: Udah deh sayang.
1: Ih, sayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
2: Aduh, sayang. Udah deh, asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok, sayang.
1: Aku serius, kalau runtuh gimana?
3: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh, sayang. Ini motor ketimpa pohon gimana dong?
2: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
1: Ih, apaan sih?
4: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

Lukisan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.